Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Berharap Kabar Pisa teman Pro 2. Dulu sih awal banget kemunculan lagu ini tahu dong ya, sosoknya Rezal Rtaf Mevia gitu kan ya. Kemudian sempat di recycle juga sama Alima Said. Wow. Jadi kayaknya nih lagu lengles banget, akhirnya terus di recycle aja gitu kan. Termasuk ada 1 Million juga yang barusan aku play buat kamu, itu adalah recycle versi ketiga artinya ya teman Pro 2. Jadi memang selalu ada sesuatu yang spesial banget dari sebuah lagu yang emang notabene bagus banget. Jadi gak aneh kalau lagu-lagu keren itu kemudian di-recycle oleh banyak banget penyanyi gitu sih ya. Oke, pagi ini udah cerah banget ya. Cuaca tuh kayak hangat, kemudian bikin ceria aja. Tapi bakal seperti ini terus gak sih? Mungkin ada yang mengharap, aduh siapa tahu ada hujan hari ini biar gak panas-panas banget. Tapi guys ya, kalau kamu penasaran banget sama kabar cuaca, aku bakal selalu menginformasikan buat kamu. Dan kali ini aku bakal kasih infonya langsung dari BMKG Sumatera Selatan ya. Aku segera hadirkan aja buat kamu deh. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Kalau pagi ini teman Pro 2, wow, kamu cari-cari kabar seputar cuaca, pas banget kalau kamu stay tune di Pro 2 FM, karena seperti biasa, aku kasih kabar yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026? Ternyata seluruh wilayah Sumsel kalau pagi, siang, sampai sore hari semuanya cerah sampai dengan cerah berawan. Rata ya seluruh daerah Sumsel. Malam hari bakal cerah berawan, ada potensi hujan ringan lokal ya, itu hujannya lokal di Musirawas, Musirawas Utara juga. Kalau dini hari semuanya bakal cerah sampai cerah berawan. It means hari ini seluruh daerah di Sumsel bakal cerah sampai cerah berawan ya teman Pro 2 gitu. Tapi suhu udara kita agak hangat nih, 23 sampai 34 derajat Celcius gitu ya. Dan ada peringatan dini cuaca, kalau nggak ada hujan kayak gini, otomatis yang diwaspadai adalah potensi kebakaran hutan dan lahan dong ya. Dan sangat mudah terjadi di wilayah Oki, kemudian Ogan Ilir, Banyu Asin, Muara Enim, dan juga di Pali. Jadi udah harus hati-hati banget ya. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Pro 2 FM.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Mantap.

0: Aku yakin bikin kamu tuh ngerasa kayak, waduh, semakin seneng aja pertandingannya ya. Jadi yang sudah wow banget adalah pertandingan Argentina yang 3-1 melawan Swiss ya. Norwegia juga 1-2 melawan Inggris. Jadi Inggris dong unggul ya. Spanyol unggul 2-1 atas Belgia, Prancis 2-0 dong atas Maroko. Jadi yang sudah kelihatan banget ya, itu adalah Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Memang kalau 4-4 ini mah diyakini ya teman berdua ya. Walaupun memang kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun kan memang belum ada yang mempertahankan belum berarti langka banget tuh, enggak juga ya. Tapi untuk mengukir sejarah kembali di periode World Cup ya atau Piala Dunia di tahun yang mungkin 4 tahun yang akan datang ya teman berdua, itu mempertahankan gelar juaranya tuh luar biasa banget ya kan. Jadi enggak gampang lah. Bahkan kan sempat dengar ada kutukan juara bertahan. Nah, tapi sampai ke sini aja Argentina terus melangkah. Gimana ya kira-kira? Apakah bakal terus maju sampai ke babak final? Kita bakal cari tahu.
1: Teman Pro 2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026, sebentar lagi Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Jangan pada judi solo.
2: Aduh, pakai acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wi-Fi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
3: Sial. Kakak, kenapa?
4: Diam kamu, anak kecil ikut campur.
3: Kakak, apa sih marah-marah?
4: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
3: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
2: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
5: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu aku kalau kata Bass Boy, teman Pro 2. Aku juga udah puterin ya. Itu kabar dari aku. Apa nih? Belum kasih kabar sebenarnya ya. Baru aja mau mengabarkan sesuatu pagi ini teman Pro 2. Tapi juga aku mau ngajak kamu nih sebelumnya ya, untuk buat yang belum punya aplikasi RRI Digital, biasa dong. Kamu bisa download ya di Google Play Store atau juga di App Store, biar bisa dengerin siaran RRI kapan aja, di mana aja. Pokoknya RRI manapun di seluruh Indonesia bisa banget untuk kamu dengerin cuma dari satu aplikasi. Jadi pertanyaannya adalah, kamu udah punya aplikasi RRI Digital belum? Buat yang belum pernah atau belum punya gitu kan ya, ya udah gaspol aja teman Pro 2 gitu dong ya. Oke deh, selamat pagi dulu, aku pengen say hi ya buat yang pagi-pagi udah semangat pagi karena emang udah sarapan. Wow, udah memulai hari dengan hal-hal yang baik, hal-hal positif, dan itu udah keren banget loh teman Pro 2. Karena ketika memang sih ya, kalau kita lihat nih, kalau hari kamu dimulai dengan sarapan, itu setidaknya kamu yang pertama itu anti kelaparan dong ya. Karena udah sarapan, jadi gak keroncongan lagi, perutnya gak kriuk-kriuk, konsentrasi kamu bakal lebih fokus aja ya untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dan yang jelas kalau diajak ngomong nyambung lah gitu. Karena udah sarapan kan ya. Oke, tapi nyambung gak nyambung kalau ngomong seputaran Piala Dunia, apalagi untuk semifinal ya, yang akan mempertemukan Spanyol kontra Perancis. Kayaknya pada nyambung dong. Iya dong ya. Karena ini adalah dua ambisi dari tim besar Eropa untuk melaju ke partai puncak final. Pasti dong teman Pro 2. Jadi memang udah gak sabar lagi pasti kamu untuk menyaksikan pertandingan big match. Kalau aku bilang ini big match, itu bakal tersaji di babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Perancis. Itu bakal digelar hari Rabu 15 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Jadi emang dalam pertandingan yang digelar di Dallas Stadium Arlington, Texas. Jadi laga antara Spanyol kontra Perancis itu diprediksi bakal berlangsung sengit banget ya. Karena emang kedua tim tuh bakal saling bunuh kalau aku bilang ya. Itu adalah untuk memperebutkan tiket lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Nah bukan cuma itu doang ya teman-teman Pro 2. Jadi pada laga ini juga bakal jadi ajang pembalasan untuk Perancis ya, yang kalah atas Spanyol di semifinal Euro 2024 lalu, juga menjadi bumbu pada pertandingan nanti dong ya. Jadi 2 tahun lalu kan pernah dikalahkan ceritanya ya sama Spanyol. Emang jelang laga semifinal kedua tim tuh sama-sama meraih hasil sempurna sih ya di Piala Dunia 2026. Jadi kalau Spanyol tuh udah sukses banget meraih 5 kemenangan dari 6 pertandingan ya. Jadi mereka tuh gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang aja sih ya pastinya. Nah kalau untuk Perancis sendiri itu melaju ke babak semifinal dengan 6 kemenangan bahkan loh ya. 6 kemenangan dari 6 laga yang emang mereka mainkan. Jadi sebenarnya dua-duanya itu tidak pernah kalah sih ya. Tapi meskipun kedua tim sama-sama kuat di turnamen ini, ya cuma ada satu pemenang dong untuk melaju ke babak final nanti. Jadi kayaknya seru banget. Kalau kamu kira-kira teman Pro 2 menjagokan siapakah? Apakah Perancis atau Spanyol? Langsung kita kan komen sama aku aja ya di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816 1106916 atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini adalah kategori orang-orang yang positive thinking. Jadi gak ada diri kamu, ya udah, aku sih happy-happy aja gitu ya. Itu kalau yang barusan aku puterin ya. Happy tanpamu, kata teman Pro 2. Tapi aku gak happy ah kalau sendirian, gak mau. Makanya aku tuh langsung aja mengajak teman untuk aku siaran pagi ini, nemenin aku pastinya ya. Dan aku punya dia. Halo, selamat pagi.
1: Halo kak, pagi.
0: Pagi, aku bareng Alia pagi ini. Iya,
1: iya kak.
0: Di Pro 2, asik banget deh teman Pro 2. Apa kabar Alia?
1: Alhamdulillah kak, baik. Alhamdulillah.
0: Walaupun dia sendiri ya pagi ini kayaknya.
1: Iya kak.
0: Gak apa-apa, kita jadi duo. Kita akan duet ya berdua kayaknya nih ya. Oke Alia, biasa-biasa tugas kamu adalah cik, ngapain coba? Kalau awal adalah memberikan kabar lalu lintas ya. Gimana Alia tadi, kamu datang dari arah mana? Dia mah bukit.
1: Dari arah bukit kak.
0: Kan bukit.
1: Tapi di bukit tuh nggak rame kak.
0: Oh, gitu.
1: Ini apa namanya, lampu merah yang depan rumah sakit Siti Khadijah itu juga lancar-lancar aja, tapi di Polda rame banget.
0: Itu mah rame banget emang.
1: Iya,
0: beneran
1: sumpah.
0: Oh ya, kalau di situ ya. Jadi kayak padat merayap gitu.
1: Iya,
0: ya pasti
1: kak,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Tuh, yang tadi melintas cuman enggak tahu kalau sekarang ya.
1: Iya,
0: tadi kamu
1: tahu,
0: udah pagi-pagi banget soalnya. Mm-mm. Ya. Jadi semoga aja enggak terjebak macet deh. Atau mungkin menghindari pakai jalur alternatif boleh lah ya kalau mau buru-buru. Cuman kalau mau bersabar enggak apa-apa. Ini kan ujian. Oke deh. Alia itu bakal kasih banyak kabar ya pagi ini ya pasti.
1: Iya, kak.
0: Oke, Alia udah siap banget dong kasih kabar. Udah ada spill-spill dikit-dikit enggak sih tentang apa kira-kira? Spill aja dulu, tipis-tipis aja. Cuman intinya nanti aja kita bocorin.
1: Boleh enggak?
0: Tentang apa kira-kira
1: tentang...
0: ya? Apa tuh kira-kira? Iya, bagus banget, terima kasih Alia ya. Infonya keren banget.
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Iya. Kayaknya Bang Alia sengaja deh mau bikin penasaran.
1: Nanti
0: ya.
1: Nanti aja, Kak.
0: Nanti aja deh teman Pro 2. Nanti biar makin penasaran aja dan biar Anggar agak lama nunggu, kita ngomong lagi panjang-panjang. Jahat banget. Ya udahlah ya. Nanti kita bakal balik lagi buat teman Pro 2 aja enggak ya pasti ya.
1: Iya, Kak.
0: Masih bareng kita berdua, bareng aku Resti Chandra
1: dan aku Alia.
0: Yes, kita di mana? Di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kamu ragu.

simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, memiliki televisi bukanlah hal yang umum.

Itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hihi. Balik lagi bareng aku Alia.
1: Dia nunggu lagi, langsung nolai. Ayo dong kak, aku Resti gitu ya. Oke deh, bareng Alia sama Resti di Pro 2 FM ya teman Pro 2. Wih, Alia udah gak sabar lagi kasih info nih kayaknya nih. Tentang apa sih Al?
0: Tentang...
1: Nah lo.
0: Enhypen siap perkenalkan Dark Moon di San Diego Comic Con 2026, Kak.
1: Oke. Waduh, ini terbaru banget nih ya pasti ya. gimana ceritanya?
0: Grup idola global Enhypen dipastikan bakal terbang ke Amerika Serikat untuk hadir di ajang pop culture bergengsi dunia San Diego Comic Con pada 2026 ini di tanggal 23 hingga 24 Juli mendatang, Kak. Kehadiran mereka di sana adalah untuk mempromosikan secara besar-besaran cerita original berbasis webtoon mereka yang sangat populer
1: ya. Populer, Kak. Tapi populer deh mau bilang.
0: Yang judulnya tuh Dark Moon. Nah, agenda Jang Won dan kawan-kawan di sana benar-benar padat dan berkelas internasional. Mereka dijadwalkan untuk ikut dalam diskusi panel resmi bertema vampir dan kerennya lagi, mereka bakal bersanding dengan sutradara serta aktor dari film legendaris Twilight. Gak cuman itu, Enhypen juga akan tampil di acara spesial Dark Moon Blood Night dan menyapa para penggemar secara langsung di stand resmi mereka.
1: Seru banget, Kak. Ya, ditungguin ya. Pokoknya jelang akhir Juli ini ada kejutan keren nih kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Udah pada nunggu dong. Kamu nungguin juga gak sih? Kamu fansnya juga gak jangan-jangan?
0: Iya, Kak.
1: Iya, Kak. Dia mau pinter pilih idola kayaknya. Oke lah. Nanti kita balik lagi di Prodo FM pasti ya.
0: Iya,
1: masih bareng aku Resti Chandra
0: dan aku Alia.
1: Yeay, kita masih temenin teman Prodo 2 di program Spada.
0: Selamat pagi teman Prodo 2.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kita berdua.
1: Iya dong. Ya.
0: Aku Alia
1: dan aku Resti Chandra. Masih di Palembang Pro 2 pasti pagi ini. Wah, kamu kayaknya bakal jadi Miss Info ya hari ini ya. Ada info-info lain aja nih kayaknya mau di-share. Atau udah mau share kata-kata belum dong?
0: Belum.
1: Iya. Masih ada info penting lain yang bakal di-share sama Alia ya. Tentang apa sih, Al?
0: Tentang film horor Backroom, Kak.
1: Ngeri. Tapi kamu suka film horor enggak?
0: Suka.
1: Suka ya. Kita sama akan stas ya.
0: Stas.
1: gimana ceritanya tuh?
0: Jadi film horor fenomenal garapan studio A24 Backroom sini dipastikan resmi rilis di platform digital mulai hari ini, 14 Juli 2026.
1: Wow.
0: Terus kerennya tuh film ini debut dari sutradara muda Kane Parsons yang diadaptasi dari creepypasta viral di internet. Ini sukses besar secara global, Mbak. Bayangin aja dengan modal produksi cuman 10 juta dolar AS Amerika Serikat. Film ini berhasil meraup pendapatan fantastis hingga 349,7 juta dolar atau sekitar Rp 5,6 triliun.
1: Wow, banyak banget.
0: Iya, Kak.
1: Sampai triliunan gitu ya.
0: Prestasi ini bikin Backroom sini resmi jadi film terlaris sepanjang sejarah studio A24, Kak.
1: Keren ya.
0: Keren banget.
1: Yes, bisa ditunggu aja dong teman berdua ya. Wow, pencinta film horor kayak dapat referensi film terbaru nih. Bisa ditonton. Kita kayak harus nonton juga dong ya, enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Masih ada lanjut infonya nih.
0: Udah enggak ada.
1: Iya, pokoknya teman Bro cari-cari aja infonya ya. Dan ditunggu deh film kerennya itu. Buat pecinta film horor langsung gas aja ya. Oke, kelar ini kayaknya Alia bakal nyiapin kata-kata buat hari ini ya. Tapi nanti dulu dong. Kita mau coba berapa lagu dulu ya, Alia?
0: Iya, Mbak.
1: Yang masih bakal kita puterin masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Começa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi ini bersama kita berdua dengan aku Alia
1: dan aku Resti Chandra. Kamu kenapa pakai cara ngulang sih?
0: Kirain belum hidup.
1: Ternyata ya. Aduh. Kamu udah enggak sabar closing aja, sebel deh. Kamu belum boleh closing kalau memberikan kata-kata indah deh. Kamu belum kasih kata-kata indah ya buat teman berdua ya. Oke, okay, Alia, apa nih kata-kata hari ini?
0: Untuk sobat RRI, kalau akhir-akhir ini kamu lagi merasa jenuh atau merasa jalan hidupmu kayak labirin yang muter-muter tanpa arah, ingat ya, setiap labirin itu pasti punya jalan keluar. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa rumit. Tarik napas dalam-dalam, tetap melangkah dengan keyakinan dan percaya kalau kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan.
1: Keren banget nih Madam Alia. Madam, ngeri banget ya. Oke lah ya. Aduh Alia, makasih banget ya udah nemenin aku siaran hari ini loh.
0: Iya kak.
1: Jadi aku gak sendirian dari jam 8 ya.
0: Iya.
1: Nanti jam 9 ada lagi nemenin aku pastinya. Gonta-ganti.
0: Iya kak, ada.
1: Ada dong ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat Alia. Besok-besok kita on air bareng lagi ya.
0: Iya,
1: oke teman bro dua, kalau gitu aku juga Risa Chandra mau rehatnya bentar-bentar banget ya. Ntar nongol lagi kok ya. Jadi aku bakal lanjut dan Alia bakal
0: balik lagi.
1: Balik lagi ke sini maksudnya. Ruangan dong ya. Oke, kamu bisa bilang bye-bye-bye-an deh sama teman bro dua.
0: Bye-bye
1: Alia. Dan teman bro dua, aku masih bakal lanjut temenin kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selanjutnya masih bakal ada Spada, tapi edisi spesial moderasi beragama.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Terbaik kamu teman Pro 2. Hai, balik lagi sekarang dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Yes. Dan kalau kita ngomongin dari jam 9 sampai dengan jam 10, artinya aku bakal ajak kamu untuk ngebahas pada yang lebih tematik lagi dong, teman Pro 2. Kalau hari ini sih di Selasa kita bakal bahas seputar moderasi beragama. Wow, pas banget ya anak soleh-soleha ini ya yang jadi teman ngobrol aku buat hari ini. Udah ada ketawanya aja nih. Langsung aja kita sapain mereka berdua yuk. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Aduh, tugas kalian berdua adalah memperkenalkan diri dulu. Ada siapa aja sih teman aku hari ini?
2: Halo, aku Halwa.
1: Halo, dan aku Adit.
0: Yeay, jadi bareng Halwa dan juga Adit ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol di Spada edisi moderasi beragama. Nah loh ya, makanya aku bilang, jadi kalau moderasi beragama memang anaknya soleh-soleha yang diajak buat ngobrol
2: yeah.
0: Ya.
2: Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Langsung terharu banget nih. Ini mereka udah cari info loh. Udah ada belum nanti ya dikit. Tapi mana tuh udah ada info yang bakal di-share aja nih buat hari ini pasti. Kita bakal ngebahas ya teman Pro 2 ya, biar anak-anak muda tuh tetap jadi generasi yang ya moderat lah ya gitu yeah. Kalau aku bilang gitu tuh harus banget gitu sih. Apalagi kan kita tuh kayak punya circle yang mungkin gak semuanya tuh kayak satu kepercayaan
2: yeah. Pasti ada yang berbeda-beda.
0: Ada
2: ya.
0: Dong pasti. Kamu juga Halwa ada teman
2: ada
0: yang beda?
2: Dong.
0: Ada kan?
2: Ada
0: gitu. Tapi menyenangkan sih ya kalau
2: iya,
0: ya, temenan sama mereka gitu. Kalau Adit enggak ya kalau enggak salah.
1: Ada.
0: Ya. Oh, ada juga.
1: Iya.
0: Siapa enggak ada di antara kalian waktu itu? Enggak ada, Mbak. Wah, ternyata ya circle-nya. Oke. Nanti kita bakal lebih lanjut buat ngebahas ya teman Pro 2 karena mereka juga udah nyiapin informasi buat kalian loh. Hey. Tapi kita keep dulu infonya pasti ya.
1: Yeah.
0: Kita bakal dengerin lagu-lagu dan masih bareng kita bertiga, bareng aku Resti Chandra.
2: Aku Halwa.
1: Dan aku Adit.
0: Yes, kita masih dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Yah, akhirnya ya kita mau mengeluarkan suara emas kita lagi nih bertiga. Yeah. Apalagi Adit yang udah siap banget sama infonya kayaknya ya. Eh, tapi kita nyapain dulu buat yang tadi udah sempat request lagu, udah kita puterin aja ya. Yuk kita sapain rame-rame, ada Kakak Lara Purnamasari. Cie. Di situ ada Lara Purnamasari, aku Ita Purnamasari. Ketahuan banget ya angkatan kapan nih Resti ya. Oke, eits, tapi ada yang mau kasih info lo kayaknya sekarang nih. Yeah. Aduh, tentang apa sih Kak Adit, gimana nih mau kasih info apa?
2: Tentang menjaga kerukunan di tengah perbedaan.
1: Waduh, penting banget nih teman Pro 2. Apalagi buat kita yang dibilang tadi kan banyak ya teman kita ada yang beda-beda keyakinan. Yeah. Yeah. Gimana tuh Kak Adit? Dia terima kasih banget kan. Belum. Ya, lanjut.
2: Teman berdua, coba deh kita lihat di sekitar kita. Mungkin tetangga kita berbeda agama, teman kerja berasal dari suku yang berbeda, atau sahabat kita punya budaya dan kebiasaan yang tidak sama dengan kita. Tapi justru itulah yang membuat Indonesia begitu istimewa. Perbedaan bukan berarti harus saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Selama kita tetap menghormati keyakinan orang lain, menjaga sopan santun dan tidak memaksakan pendapat, kehidupan akan terasa lebih damai. Bukan berarti mencampurkan agama itu mengajak kita untuk menjalankan keyakinan masing-masing dengan baik, sambil tetap menghormati hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di zaman sekarang kita juga perlu lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing oleh informasi yang mengandung ujaran kebencian atau yang bisa memecah belah persatuan. Sebaliknya mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan saling menguatkan.
1: Iya, super sekali lah Kak Adit. Jadi media sosialnya nih, ini sering banget emang ya digunakan gitu ya, sih ya.
2: Harus lebih bijak.
1: Lebih bijak banget loh, bener. Komen-komennya itu yang positif. Ayo, siapa yang suka julid kalau komen ya?
0: Gak boleh. Tapi ya
1: gak boleh ya. Aku sih yakin banget kalau Kak Adit sama Kak Halwani enggak dong.
0: Enggak dong.
1: Enggak banget ya, enggak tahu maksudnya. Positif banget ya. Yeah. Kalau Kakak Lara gimana nih termasuk yang ikutan bijak dalam komen Pak?

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi masih bareng kita bertiga dong ya. Masih bareng aku, temannya Halua. Aku bilang apa ya? Kamu teman siapa?
2: Aku temannya Adit.
1: Kamu teman siapa, Dit?
0: Aku teman Halua.
1: Kamu kan teman-teman sama aku ya. Pergi, kalian pergi.
2: Nggak, teman Karesi juga dong ya.
1: Iya dong. Kita tuh tetap temenan, tetap rukun, yeah, akur, damai, dan bertoleransi tinggi pasti dong. Pasti, yeah. Harus ya. Dengan sesama kita aja gitu, apalagi dengan yang mungkin beda-beda ya.
0: Yeah.
1: Makanya dong ya. Halo, udah siap aja sama infonya nih kayaknya?
2: Udah dong.
1: Iya dong. Yeah. Apa sih?
2: Nah, jadi aku mau bahas moderasi beragama, mm-hmm, berbeda tapi tetap bersaudara.
1: Gitu. Harus.
2: Nah, kan di Indonesia ini negara yang kaya akan keberagaman agama, suku, budaya, dan juga bahasa kan, Kak. Mm-hmm. Nah, jadi keberagaman itu merupakan kekuatan yang harus kita jaga bersama.
1: Yes.
2: Nah, salah satu cara menjaganya itu ialah dengan menerapkan moderasi beragamanya nih, mm-hmm, yaitu cara beragama yang tidak berlebihan, menghormati perbedaan, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
1: Harus banget.
2: Iya.
1: Uh-huh.
2: Oke. Moderasi beragama itu kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seseorang ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebaliknya tuh, setiap orang tuh kan harus teguh nih menjalankan ajaran agamanya masing-masing gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi juga menghargai hak orang lain itu menjalankan keyakinannya gitu ya.
1: Mm-hmm. Pasti dong, yeah, ya.
2: Termasuk kayak di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, maupun masyarakat gitu.
1: Mm-hmm.
2: Moderasi beragama itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana aja nih. Misalnya, menghormati teman yang sedang beribadah. Kan kadang ada tuh, Kak, teman, mm-hmm, yang dia mau sholat.
0: Bercanda.
2: Iya, diajak bercanda gitu kan.
1: Iya,
2: terus dia udah mau Allahu Akbar gitu misalnya. Nah, terus ada nih orang dari belakang gitu kan nengok temannya. Nah, jadi temannya ketawa kayak gitu, Kak.
1: Tapi iya, itu ya, malah kan? Kadang-kadang yang satu keyakinan sama kita lagi ya.
2: Iya,
1: kan.
2: Sama-sama.
1: Udah sama-sama iya, muslim enggak ngangguin. Iya, benar.
2: Enggak boleh tuh ya.
1: Enggak boleh. Untung Naura tuh baik banget loh, enggak pernah lo dia lo. Enggak pernah sekali ya namanya. Iya, benar.
2: Nah, iya. Nah, uh-huh, terus tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain itu nggak boleh.
1: Mm-hmm, betul. Banyak banget nih ya sebenarnya nggak boleh juga.
2: Iya,
1: ya
2: nggak boleh.
1: 22, iya deh.
2: Dan juga kerjasama dalam kegiatan sosial itu tanpa membedakan latar beragama gitu. Pokoknya nggak, mm-hmm, boleh mandang agama. Misal aku Islam, dia Kristen. Nah, nanti, mm-hmm, misal aku nih cuma mau berteman sama Islam aja. Nah, itu nggak boleh tuh. Harus, mm-hmm, kita tuh harus tetap temenan sama yang berbeda agama juga.
1: Betul. Ya. Iya sih. Lagian makin banyak teman, ya makin banyak, yeah, kebahagiaan juga sih. Kalau bilang seneng makin seru ya. Sebenarnya, yeah, gitu sih. Iya deh. Jadi teman Brodo kira-kira udah menjalankan belum sama udah sampein tadi sama Halua, Ce? Atau kamu menjalankan yang ngerjain teman sholat aja?
2: Waduh.
1: Ternyata itu yang dilakukan. Yeah. Kan ya.
2: Jahil ya.
1: Jahil banyak banget. Tapi justru itu banyak loh. Dan percaya gak sih, itu sampai umur berapapun ada aja.
2: Iya, ada.
1: Kayak gitu tuh ada. Kayaknya tidak memandang usia ya. Kayak gitu. Iya sih, teman berdua. Jadi kayak lebih menghargai dan toleransi itu penting banget dong, hmm, ya. Oke deh. Udahan dulu Halua. Mau kamu lanjutin lagi sampai jam 12 infonya.
2: Kepanjangan ya.
1: Banyak rupanya info Halua nih ya. Nanti kita lanjut lagi ya, yeah, buat teman Pro 2. Oke lah, sekali lagi buat yang masih mau ikutan komen sama kita boleh banget. Ayo cepet-cepet dibuka, ayo dibuka kontaknya. Iya, boleh banget di nomor berapa?
2: 0816-1106-916.
1: Wih, ya, atau kemana?
2: Atau juga bisa langsung ke RRI Digital.
1: Yes, kita tungguin ya buat teman Pro 2, yeah, ya.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Else, masih di Prodeo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih keroyokan bertiga. Hey, ya. Masih bareng aku Resti Chandra. Kok kalian diem aja sih berdua? Gak nyambung. Sorry Kak. Memang, ini adalah ciri-ciri sudah mau pulang dari ruangan ya kayaknya ya. Ulang. Bareng aku Resti Chandra.
1: Aku Halwa.
2: Aku ada Adit.
0: Jadi salah aja pernah sendiri. Salah sendiri aja pernah. Bisa ya langsung sebut nama sendiri kayak Adit ya. Oke, ini berarti sudah tanda kalau mereka udah harus closing kayaknya teman Pro 2 ya. Mereka butuh minum kayaknya nih. Tapi sebelum kita akhir buat ngobrol hari ini, woi, seperti biasa dong, mereka mau kasih kata-kata hari ini. Yes. Apa tuh?
1: Oke, kalau dari aku, gak harus punya keyakinan yang sama untuk bisa saling menghargai, karena hidup rukun selalu dimulai dari sikap kita sendiri. Toh, dunia juga udah cukup ramai, jadi kenapa enggak sih kita isi dengan saling memahami dan juga saling menguatkan.
0: Wow, keren banget. Yeay. Tepuk tangan paling ramai dong. Ayo saudara-saudara dan penonton sekali. Iya. Oke, thank you banget, keren banget ya. Adit, apa nih?
2: Indonesia kuat bukan karena semua sama, tetapi karena kita bersatu dalam keberagaman. Mari terus menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih damai.
0: Oke, okay. Seru banget. Damai dong, damai itu indah banget ya. Asal terus toleransi aja walaupun berbeda kita ya. Oke lah ya teman berdua, aku udah seneng banget ditemani sama mereka berdua. Tapi waktu kita udah harus kelar ya. Sedih banget. Ya apa seneng. Ya udah, kelar ini bakal ada kakak Naura nemenin kamu ya teman berdua. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra,
1: aku Halwa,
2: dan aku Adit.
0: Kita bertiga pamit ya, bye bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Madonna mencetak sejarah sebagai musisi perempuan Amerika Serikat pertama dengan album nomor 1 di 5 dekade berbeda. Album terbarunya Confession 2 menjadi album nomor 1 ke-13 di tangga lagu Inggris. Confession 2 menjadi album pertama Madonna yang kembali memuncakkan official album chart sejak MDNA pada tahun 2020, di mana pencapaian ini juga membuatnya menyamai rekor Elvis Presley dengan 13 album nomor 1 di Inggris. Sementara itu, Shania Sapiro juga mencetak sejarah lewat album debut Visitor, di mana album tersebut menjadi debut terbesar di Inggris sepanjang 2026. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Stella Levy resmi merilis single terbaru berjudul Good at Living melalui Atlantic Outpost. Lagu ini menjadi rilisan pertamanya sejak EP This is Heaven pada Mei lalu. Good at Living sebelumnya sudah sering dibawakan secara live dan dirilis setelah banyak diminta penggemar di media sosial. Popularitas Stella juga terus meningkat dengan ratusan juta streaming dan lebih dari 1 miliar tayangan di berbagai platform. Informasi terakhir, Teman Pro 2, penerapan Permenkes nomor 6 tahun 2026 mengubah pelaksanaan pendidikan profesi dokter di Sumatera Selatan. Mahasiswa Koas Fakultas Kedokteran Unsri kini menjalani pendidikan klinis di RSUD Siti Fatima. RSMH Palembang tetap menjadi rumah sakit pendidikan utama untuk program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Sementara itu, RSUD Siti Fatima menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi mahasiswa Koas. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dan 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Santai Siang Naura hari ini juga ditemenin sama anak-anak magang kesayang kita. Halo.
1: Halo.
0: Ada siapa hari ini yang nemenin Naura di Santai Siang?
1: Halo teman-teman Pro 2, di sini ada aku WP.
0: Ada WP dan?
2: Dan Wirya.
0: Wirya, yes, kita berdua, bertiga ya, bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 11 nanti ya. Jadi pastinya nih teman Pro 2 untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja. Di mana WP?
1: Di WhatsApp Pro 2 di berapa ya?
2: 0816-1106-916.
0: Bener banget. Dan untuk kamu juga yang lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu juga bisa langsung komen aja di aplikasinya. Nanti bakalan langsung kita puterin lagu-lagu favorit kamu pastinya teman Pro 2.
1: Bener.
0: Oke deh. So teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran kira-kira info apa yang bakalan kita bawa, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng kita bertiga di santai siang ya teman Pro 2. Dan pastinya nih kalau santai siang kayak gini kita bakalan ngomongin seputar dunia entertainment ya enggak sih?
0: Iya, benar banget.
1: Kalau dari lagu yang aku puterin lagi sih lagunya tuh ceria banget ya, penuh dengan nuansa cinta nih teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan You Plus Me Equal a Heart Forever. Tapi kalau Olivia cinta-cintaan kayaknya berita yang WP bakal bawain ini gak ada cinta-cintanya ya WP ya. Kenapa tuh WP?
0: Iya benar banget. Oke, halo teman-teman Pro 2. Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Nah, kayak biasa ya, aku di sini sama Wirya bakalan kasih informasi-informasi terbaru dari dunia entertainment. Nah, jadi yang aku bakal kasih ke kalian adalah itu mengenai kabar terbaru nih dari dunia hiburan tentang Ayu dan Lee Jong Suk. Aduh, pasti kalian semua pada tahu ya, Kak. Dari denger nama aja udah tahu nih kabar apa yang bakal aku kasih tahu, yaitu kabar mengejutkan tentang hubungan mereka yang telah usai.
1: Oh my god, setelah berapa tahun tuh?
0: Setelah 4 tahun mereka menjalin hubungan, tiba-tiba dikabarin tanggal 10 Juli kemarin itu mereka putus, Kak.
1: Ya ampun,
0: sedih banget.
1: Terus gimana tuh?
0: Iya kan? Nah, jadi dari kabar-kabar yang sering kita dapat itu bahwa hubungan Ayu dan Lee Jong Suk itu sebenarnya berawal dari persahabatan mereka yang dimana mereka itu pertama kali bertemu itu saat pembawaan acara program musik Inkigayo pada tahun 2012. Nah, selama bertahun-tahun ya, 10 tahun kurang lebih si Lee Jong Suk ini memendam perasaan untuk Ayu.
1: Waduh.
0: Terus akhirnya di publik lah pada tahun 2022 mereka pacaran. Nah, dari semenjak mereka pacaran sampai 4 tahun berjalan di 2026 ini juga mereka itu termasuk pasangan yang jauh dari gosip-gosip K-pop atau K-drama gitu, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Jadi anteng-anteng adem ayam aja pasangan atau couple goals yang disukai sama banyak penggemar karena anteng banget gitu.
1: Oke, terus?
0: Terus tiba-tiba ya mereka putus. Sedih banget.
1: Taunya putus ya. Oh my god, sedih banget sih.
0: Iya, benar banget.
1: Ya emang namanya jodoh mau gimana lagi ya, kadang
0: iya, gak bisa dipaksa ya, Kak.
1: Gak bisa dipaksa juga. Tapi tuh bayangin ya, Jong Suk udah menang perasaan sampai 10 tahun ya, ujung-ujungnya kandas juga.
0: Aduh, sedih banget ya. Kira-kira putusnya karena apa ya? Tapi karenanya katanya sih karena kesibukan masing-masing.
1: Percaya gak? Kalian percaya gak sih kalau bisa putus gara-gara cuman kesibukan aja?
0: Bisa jadi sih, Kak. Apalagi mereka artis ya kan.
1: Iya. Sibuk banget ya kayaknya mereka

0: Ya, iya lagi. Emang kenapa ya di Korea sekarang ini yang pacarannya lama-lama tiba-tiba putus semua ya?
1: Aduh, serem ya.
0: Takut ya, takut tadi takut berhubungan.
1: Iya, benar
0: ya,
1: banget.
0: Iya,
1: iya, iya. Nah, jadi kisah ini tuh menjadi pengingat nih buat teman-teman Pro 2 bahwa setiap hubungan itu punya perjalanan dan tantangannya masing-masing. Jadi di gemerlap-gemerlipnya dunia hiburan ya juga mereka tetap manusia gitu.
0: Betul banget sih ya, nama juga pacaran ya, wajar aja ada putus nyambungnya.
1: Iya,
0: siapa tahu kan nanti abis ini mereka balikan lagi. We never know ya kan.
1: Balikan langsung nikah gitu ya, Kak.
0: Kata orang tuh kalau putus lama pacaran lama abis itu putus tuh biasanya berujung nikah tuh.
1: Bener banget. Amin ya, semoga.
0: Amin ya, semoga Ayu menemukan pasangan yang cocok ya, atau sama Lee Jong Suk juga boleh balikan lagi.
1: Bener
0: ya,
1: banget, setuju.
0: Ya udah deh, langsung aja nih kalau gitu kita dengerin lagu Ayu deh sebagai pelipur lara, asik pelipur lara gitu ya, supaya teman-teman Pro 2 yang mungkin masih sedih gara-gara Ayu putus sama Lee Jong Suk ya. Kita dengerin deh lagunya Ayu dengan Love Wins All.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Teman-teman.

0: 91,6 FM RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masih bareng Naura,
2: masih bareng WP
0: dan Wirya.
1: Yes, masih bareng kita bertiga teman Pro 2. Tadi kita udah sedih-sedihan infonya ya,
0: tentang
1: Jongsuk sama Ayu yang baru aja putus teman Pro 2. Nah, tapi info selanjutnya dari Wirya kayaknya nih bakalan bikin kamu semua happy. Kenapa tuh Wirya? Kasih tahu dong.
0: Karena ada info terbaru dari dunia perfilman tanah air nih.
1: Mm-mm.
0: Kenapa kemarin tuh tanggal 9 Juli baru rilis film Fofo.
1: Fofo tentang apa itu?
0: Tentang alien.
1: Jadi,
0: film ini diperankan oleh Tretan Muslim sebagai Muslim. Itu dia di situ berperan sebagai pengepul sampah.
1: Terus?
0: Tapi nggak sengaja nemu alien waktu lagi nyari barang-barang gitu.
1: Terus gimana lagi tuh ceritanya? Udah habis ceritanya gitu doang.
0: belum.
1: Terus ada apa lagi ceritanya?
0: Ceritanya dia ini 70% dialognya pakai bahasa Madura.
1: Wow, unik ya. Kayaknya.
0: Jadi ngangkat unsur kebudayaan dari Madura juga.
1: Oke. Kayaknya nggak pernah deh aku nonton film yang pakai
2: bahasa Madura.
1: Bahasa Madura. Pernah nggak kalian?
2: Paling bahasa Jawa ya kak.
1: Paling banyak tuh bahasa Jawa. Memang benar. Terus gimana tuh Wira? Apalagi yang bikin unik dari film ini?
0: Selain itu unsur kekeluargaannya aja sih sama pertemanannya.
1: Oke. Kekeluargaan dan pertemanan, iya pastinya lucu juga ya.
0: Ada komedinya juga,
1: ada alien-aliennya, ada Tretan Muslim, pasti lucu, nggak mungkin nggak lucu ya. Dan kalau dari yang dikasih tahu Wirya tadi sinopsisnya ya, agak-agak mirip salah satu film.
0: Iya, India gitu.
2: India. Iya.
0: Oh, Emil Gaya itu.
2: Iya.
1: Enggak tahu, aku malah mikirnya CG7. Kalian tahu enggak sih CG7?
2: Enggak
0: malah. India yang
1: ini dari India emang filmnya adaptasinya atau bukan?
0: Bukan sih.
1: Oh, bukan emang original.
0: Cuma mirip aja
1: gaya ceritanya ya.
0: Yeah.
1: Oh, gitu teman Pro 2. Kalau film India tuh ceritanya juga sama ya, tentang ada orang terus ketemu alien, terus mereka bonding gitu ya.
0: Iya, yeah, benar.
2: Iya, yang diperani sama Kriti Krosan sama Preti Zinta.
1: Yang... Kok kalian tahu semua? Gak suka. Tapi emang sih, aku emang kurang nonton film-film India, jadi aku gak terlalu tahu. Aku ngerasanya mirip film CG7 yang ada dulu tuh suka banget tayang di film TV-TV gitu loh. Ceritanya tentang alien juga, tapi itu anaknya gitu yang ketemu aliennya. Nanti si alien itu bakal bantuin bapaknya gitu.
0: Oh, kayak yang ada alien hijau itu?
1: Iya, alien hijau itu. Yang lucu-lucu banget itu loh. Itu tuh lucu banget loh. Lucu tapi sedih juga gitu cerita filmnya. Iya kan? Apa mirip-mirip gitu juga, Wirya?
0: Enggak sih, kalau yang Fofo ini lebih ke komedi dia.
1: Lebih ke komedi lagi ya. Mana kalau aku lihat gambarnya aliennya lucu banget lagi. Ada pink. Banyak gede gitu ya. Kayaknya cocok banget untuk ditonton bareng keluarga juga ya enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Kalau kalian berdua sendiri excited enggak pengen nonton filmnya nih kalau dari sinopsisnya aja?
2: Lumayan sih Kak, kayaknya tertarik ya buat nonton.
0: Karena jarang ada.
1: Jarang ada juga ya film yang pakai bahasa Madura ya. Apalagi tadi berapa persen?
0: 70%.
1: 70% filmnya pakai bahasa Madura. Wow,
2: banyak ya.
1: Seru banget berarti ya. Berarti wajib ada subtitle ya.
2: Kita gak ngerti ya.
1: Gak ngerti gitu ngomongin apa. Itu dia Om Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi cari film keluarga yang seru dan lucu, original juga Om Pro 2, kayaknya bisa banget nonton film Fofo satu ini. Dan sayang banget nih, walaupun infonya menyenangkan, tapi sayangnya aku harus berpisah dari mereka. Ini aku sebenarnya sedih banget sama Om Pro 2, karena udah jam 11 aja, dari tadi mereka udah lihat HP kayaknya. Pergi dari sini gitu ya kan. Iya deh, oke. Jadi kalian bakal pergi ya?
2: Iya, benar banget teman-teman Pro 2. Sayangnya masa tenggat kami udah habis ya di sini. Jadi aku sama Wirya pamit undur diri dulu.
1: Oke deh. Berarti nanti tapi di jam 1 bakal ada yang nemenin aku lagi ya kan.
2: Tapi tenang aja, kakak bakal ditemenin sama siapa? Sama Anggara dan Ayu.
1: Couple ya. Aku baru sadar dua couple bakal nemenin kita nanti Om Pro 2 di informasi seputar dunia olahraga. Jadi thank you so much untuk Wirya dan juga WP.
2: Iya, sama-sama.
1: Kalian berdua ya, kok kalian tuh bisa terus ya sama ya? Kayak kemarin tuh ada AA, ada WW gitu. Sama gitu namanya kalau ketemu sama aku. Kenapa ya? Sengaja kah kalian?
2: Kebetulan ini spinnya yang sengaja.
1: Spinnya, spin wheel ya kalian. Ya udah deh. Kalau gitu kita bakalan pisah sama mereka. Thank you Wirya dan WP udah nemenin aku sampai jam 11 ini ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu lanjut nemenin kamu di santai siang ya sampai jam 3 sore kalau bareng Naura teman Pro 2. Aku bakalan puterin lagu-lagu seru untuk kamu, bakalan aku puterin lagu selanjutnya. This is High Hopes 3000 dari Role Model.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

You should listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Thank you next dari Ariana Grande, teman Pro 2. Ya, yang emang nih lagu ini nih baru aja dimodifikasi ulang sama Ariana ya, walaupun gak dirilis ulang juga teman Pro 2 ya. Karena lagu ini tuh kemarin tuh dibawain di konsernya Ariana, dan kemarin liriknya itu diubah sama Ariana. As we know ya, di liriknya Thank You Next ini nih Ariana kan mention banyak banget mantan-mantan dia tuh teman Pro 2. Di salah satu liriknya tuh dia mention si Ricky. Terus dia kalau di lirik originalnya dia bilang, "Wrote some song about Ricky, now I listen and love." Tapi di versi terbarunya kemarin waktu dia nyanyi, dia malahan buat lirik kayak gini, "Wrote some song about Ricky, we always find our way back." Waduh, waduh, waduh, yang kemarin emang digosipin katanya balikan nih, kayaknya emang fix balikan ya teman Pro 2. Tapi bisa juga bukan balikan ya, bisa juga mereka cuman temenan aja gitu teman Pro 2 ya. Terus Ariana punya koneksi baru sama Ricky ya kan, belum tentu balikan tuh teman Pro 2. Walaupun kayaknya kalau dari komen-komen Instagramnya Ariana, semua orang tuh pada berharap kalau mereka tuh balikan lagi gitu teman Pro 2. Seru banget ya, memang drama percintaan Ariana tuh ada-ada aja tiap hari gitu teman Pro 2. Apalagi kalau drama percintaannya tuh dibuat jadi suatu lagu, jadi emang bikin apa ya, lebih unik, lebih fun gitu dengerin lagu-lagunya gitu teman Pro 2. Salah satunya ya Thank You Next yang baru aja aku puterin tadi gitu teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2, aku jadi pengen nanya nih, kalau kamu punya bakat ya untuk nulis lagu gitu, kira-kira kamu bakalan nulis lagu untuk mantan kamu atau untuk pacar kamu sekarang?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Teman-teman.

Masih di Semesta 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu 17 dengan Together teman Pro 2. Yang lagu ini nih emang jadi salah satu anthem yang bikin kita jadi ngerasa apa ya, comfort gitu teman Pro 2. Karena emang liriknya tuh kayak ngasih tahu ke kita kalau misalnya semuanya tuh bakal baik-baik aja, meskipun masa depan tuh kelihatannya kayak kacau balau gitu teman Pro 2, ya kan. Apalagi kalau kamu dikelilingi sama orang yang kamu sayang, gak usah khawatir, pasti semuanya bakalan baik-baik aja. Oh, so sweet banget sih 17. Tapi emang sih teman Pro 2 ya, lagu ini kayaknya juga menggambarkan momen 17 sekarang ya gak sih? Karena emang 17 tuh baru aja resmi memperpanjang kontrak mereka bersama Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggota pada 13 Juli 2026. Wow, keren banget. Ini kayaknya 17 jadi salah satu grup terlama ya yang membernya tuh masih setia satu grup ya teman Pro 2. Bahkan dari awal debut sampai sekarang membernya masih 13 anggota. Keren banget teman Pro 2 ya. Dan katanya juga untuk proses administrasi perpanjangan kontrak ini juga telah diselesaikan oleh seluruh anggota kecuali mereka yang lagi menjalankan kewajiban wajib militer teman Pro 2, yaitu ada Wunwu, berarti Hoshi sama Uzi teman Pro 2 ya. Tiga member itu kayaknya masih belum selesai itu, tapi pastinya mereka udah nge-ACC kalau mereka bakalan balik lagi bareng Pleiades Entertainment dan juga 17 tuh. Wow, keren-keren-keren teman Pro 2. Kalau gitu kita doain aja semoga nih 17 tuh bakalan selalu bersama ya, sampai mereka kakek-kakek ya jadi grup K-pop tuh. Pasti seru banget ya ngeliat 17 nanti udah 40-an tapi masih aktif nyanyi tuh teman Pro 2. Keren banget. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang suka 17 dan pengen baca artikel selengkapnya tentang 17 yang memperpanjang kontrak mereka bareng Pleiades, kamu bisa banget langsung baca artikelnya di laman resmi rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I knew it, I knew you, teman Pro 2 yang sekarang lagi menduduki posisi nomor 2 di Hot 100 Billboard, teman Pro 2 ya. Dan untuk posisi nomor 1-nya nih udah bisa kamu tebak pastinya. Choosing Texas dari Ella Lang nih, teman Pro 2. Ya emang nih lagu satu ini nih kayaknya nomor 1 terus dari minggu lalu ya, dan udah lama banget di chart kita, kayaknya dari awal bulan udah ada nih si Choosing Texas. Oke deh. Langsung aja di posisi ketiga juga ada Be Her dari Ella Langley, teman Pro 2. Di posisi 4 di Billboard Hot 100 ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. And then di posisi kelima ada Dracula dengan Tame Impala featuring Jenny. Di posisi 6 ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi 7 ada I Just Might dari Bruno Mars. Di posisi 8 ada Janis STFU dari Drake. Di posisi 9 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Dan di posisi 10 ada Olivia Dean juga dengan Man I Need, teman Pro 2. Wow, ini lagu-lagunya pastinya jadi lagu-lagu yang sering banget ya lewat-lewat di FYP kamu, teman Pro 2. Kalau dari 10 tadi yang Naura sebutin di Hot Billboard 100, lagu mana yang jadi favorit kamu, teman Pro 2?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, ketemu lagi sama Naura di Santai Siang UMKM hari ini, teman Pro 2. Dan udah kayak Naura hin-hin tadi ya, kalau Naura tuh gak akan ngobrol sendirian di Santai Siang UMKM hari ini di jam 12 sampai jam 1, karena Naura udah ditemenin sama salah satu pelaku usaha UMKM di kota Palembang yang usahanya nih cocok banget untuk nemenin makan siang kamu hari ini. Kalau gitu langsung aja aku sapa, ada Kak Stella. Hai.
2: Hai Kak Naura dan sahabat Pro 2.
1: Iya, Kak Stella. Apa kabar Kak Stella?
2: Baik.
1: Baik ya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu enggak tahu, Kak Stella ini adalah owner dari Ayam Gunting ASH, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan ngomongin tentang belajar pengolahan ayam goreng yang higienis, lezat, dan aman dikonsumsi bersama owner ayam goreng, ayam gunting. Gak apa sih tadi emang ngomong ayam goreng terus? Kayaknya emang udah lapar ya. Karena siang-siang ya kan. Oke okay deh, Kak Stella, kira-kira ini usahanya udah mulai dari zaman kapan tuh Kak Stella?
2: Mulainya dari tahun 2020.
1: 2020, udah lama banget ternyata ya. Terus gimana tuh Kak Stella? Pastinya dari tahun 2020 sampai 2026 banyak banget dong perjalanannya, ups and downnya gitu ceritanya. Boleh gak sih diceritain awalnya tuh gimana, kenapa milihnya juga ayam gunting gitu?
2: Iya, karena awalnya tuh adik buka di Surabaya, dia gak buka lagi di Surabaya. Jadi aku nerusinnya untuk di Palembang. Pas kemarin tuh pas lagi corona itu kan, untuk makanan-makanan kayak sek-sek ini kan dikit. Pas lagi ada bazar puasa, pada saat puasa itu. Jadi coba-coba buka, lumayan untuk respon dari pembelinya.
1: Oke, berarti tuh awalnya dari saudara dulu ya, yang jualan
2: di Surabaya.
1: Abis itu kakak merasa kayaknya nih cocok nih di Palembang, juga ada gitu kan. Oh, berarti resepnya ngikutin resep yang kemarin atau resepnya nih baru lagi tuh Kak?
2: Dimodifikasi sih.
1: Dimodifikasi. Perbedaannya apa?
2: Dari bumbunya. Dari tepungnya diubah sih.
1: Oke, jadi emang agak beda sama yang di Surabaya ya. Terus kalau dari Kak Stella sendiri ya, kira-kira waktu pertama kali mengembangkan usaha ayam gunting ini, apakah ada struggle-nya gitu kan? Kalau ada tuh kira-kira gimana cara Kak Stella juga menghadapi struggle itu? Pastinya untuk baru UMKM apa tahun 2020 tuh kan awal-awal COVID ya. Pastinya tuh wah, gak kebayang gitu gimana kondisi UMKM pada saat itu. Gimana tuh Kak ceritanya?
2: Ya karena kemarin kan pas pembukaan bazar lumayan untuk responnya. Jadi kami coba untuk buka di Kamangiwa untuk jam pertamanya.
1: Tahun 2020 itu ya.
2: Selesai dari yang event sana langsung buka di Kamangiwa. Responnya sih lumayan di sana.
1: Jadi habis itu lanjut lagi.
2: Habis itu lanjut.
1: Tapi kalau dari kesulitannya ada enggak sih Kak?
2: Banyak. Dari tempat, dari karyawan, pokoknya
1: ada aja ya kayaknya.
2: Dari bahan baku. Habis itu kalau untuk ayam gunting gini kan, untuk bumbu-bumbunya, tepungnya kan gak ada di Palembang. Jadi harus beli dari luar gitu. Pengirimannya lama, sempat stok kurang gitu-gitu. Karena kita kan gak tahu tiap hari bagaimana pembeli itu.
1: Tapi pada saat itu dengan seluruh struggle yang kakak ucapin tadi, kira-kira tuh gimana cara kakak melewatinya tuh? Pastinya susah banget ya kak ya?
2: Lumayan. Sampai sekarang bisa melewati.
1: Ada gak sih kak, dari kakak juga, siapa tahu dari pendengar kita tuh ada yang pengen buka usaha juga kayak kakak, tapi mungkin sama kayak kakak tuh struggle-nya mungkin masalah tempat, masalah bahan baku, dan banyak lagi gitu kan. Tapi dari kakak sendiri ada gak cara-cara untuk menghadapi masalah-masalah yang kakak hadapi, yang kak ceritain tadi gitu?
2: Harus ini ya, sabar.
1: Sabar ya.
2: Sama enggak, misalnya ayam gunting fokus aja gitu.

0: Ayam gunting, karena kami jualan dari awal awal jualan sampai sekarang tetap ayam gunting gitu.
1: Oh, nggak pernah berubah ya?
0: Nggak pindah-pindah. Kalau orang kan baru ini ikuti tren-tren. Kalau kami dari awal sih harus ini ya, fokus gitu.
1: Jadi harus tahu dulu ya, pengen jualannya jualan apa dan harus fokus jualannya ke menu satu itu aja gitu.
0: Benar.
1: Oh, oke, menarik banget tuh memperoleh dua ya. Karena kadang-kadang kalau anak zaman sekarang tuh kalau buka usaha pasti dia tuh pengen ngikutin tren banget ya.
0: Benar.
1: Apalagi tren-tren makanan sekarang, wah unik-unik banget. Tapi ya, memang masih setia sama ayam gunting tuh emang karena peminatnya banyak atau emang karena kayak kakak bilang tadi gitu, masih suka aja fokus ke satu hal gitu.
0: Karena peminatnya juga dari anak-anak sih, makan anak muda gitu.
1: Oke.
0: Lumayan sih.
1: Jadi emang banyak juga peminatnya di Kota Palembang ya.
0: Okay. Dan sudah banyak sih dikenal orang gitu.
1: Iya sih, sayang juga ya kalau udah 2020 gitu dilepasin ya. Apalagi kalau udah ada nama brandnya ya kan. Oke. Okay. Kalau gitu aku jadi penasaran nih, nama brandnya kan unik nih, Ayam Gunting Crispy ASH. ASH itu singkatan dari apa sih emangnya?
0: ASH itu nama anakku.
1: Nama anaknya ternyata.
0: Emang dari logonya aja, logonya ini anak, dua cewek cowok.
1: Dua-duanya anaknya.
0: Iya, ampun.
1: Bener. Emang kalau misalnya orang tua tuh buat bikin usaha pasti ya, enggak jauh-jauh dari nama anaknya gitu.
0: Jadi cari duit untuk anak juga.
1: Oh, so sweet sekali. Tapi emang tadi dibilang kalau anaknya nambah satu lagi, nambah juga namanya jadi. Berarti logonya nambah satu orang lagi gitu ya?
0: Iya, logonya tambah satu orang, nama anaknya harus depannya ASH juga.
1: Oh, ya. Oh ini karena sama-sama dua-duanya ASH, ASH ya?
0: Iya, Ashley Aston.
1: Oh, lucu banget. Oh, berarti memang susah nih nama ketiganya mikir nih.
0: Harus ASH, ASH.
1: Iya. Udah dipikirin dari sekarang berarti namanya gitu teman-teman. Unik banget. Tapi ngomong-ngomong kan produknya ayam gunting pasti nggak cuma yang original aja rasanya.
0: Iya,
1: kalau teman-teman Pro 2 juga lagi lihat YouTube kita nih, kamu bisa lihat displaynya. Wow, kelihatannya enak banget gitu kayak di dalam kotak gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang proper banget ya. Karena kadang-kadang kalau lihat di jalanan tuh kadang-kadang mereka tuh cuma ngasih di plastik atau gimana gitu. Tapi ini udah pakai kotak, kotaknya juga bagus gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau mau dikasih kado ke teman-teman juga pastinya nggak malu-maluin ya kan. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang pengen cobain juga ayam gunting ini bisa beli di mana sih kak?
0: Sekarang kami ada di cabang Abu Saman di sebelah Pempek dan Kerupuk 818. Abis itu ada di rumah BUMN. Yang ketiga ini Senin kemungkinan buka di cabang Mas Krebet.
1: Okay. Ini dan, cabang baru berarti Senin ya?
0: Iya, cabang baru. Dan kami ada di event-event gitu, event-event sekolahan. Untuk sekarang CFD, CFN dari pemerintah itu yang membantu banget.
1: Wow, jadi banyak banget ya bisa ditemuin di mana-mana nih berarti. Kalau di ojek online kayak gitu ada juga nggak?
0: Untuk sekarang belum ada.
1: Untuk sekarang belum ada ya. Berarti sekarang memang cuma di outlet tempatnya aja yang bisa dibeli ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi bisa langsung aja beli di lokasi-lokasi yang udah disebutin. Tadi juga baru mau buka lokasi baru hari Senin nanti. Wow, keren banget. Itu berarti udah lama banget ya direncanain lokasinya tuh juga.
0: Iya sih, ada temen mau join.
1: Okay.
0: Join sama temen gitu.
1: Join sama temen ya.
0: Karena dulu kami buka di Kampung Iwa. Lama
1: oh iya,
0: di
1: waktu awal-awal ya. Kayaknya ini sempat viral juga gak sih waktu itu awal-awal di Kampung Iwa?
0: Di depan kan, karena sekarang disuruh pindah ke belakang. Sempet kemarin.
1: Jadi kurang kelihatan ya kalau di belakang gitu
0: ya. Sempet rame sih. Tapi kemarin mau lahiran juga. Jadi stop dulu.
1: Jadi stop dulu dan pindah ke tempat lain akhirnya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Untuk DKI belum dulu sekarang.
1: Oke. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin dari kemarin tuh kangen sama ayamnya terus bingung tapi ayamnya di mana kok enggak ada lagi di DKI? Itu dia ternyata udah pindah lokasi gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang pengen tahu nih kira-kira nanti ada pertanyaan untuk Kak Ashley bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816110916 atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang.
0: Yeah.
1: Lanjut lagi sama Kak Ashley. Kak Ashley untuk rasa-rasa ayamnya tuh ada ayam apa aja?
0: Untuk rasanya, varian rasanya sekarang kami ada 7.
1: Oh banyak
0: untuk
1: ya?
0: Untuk etabur ya. Barbecue, balado, black pepper, jagung, keju, extra hot. Satu lagi rumput laut.
1: Rumput laut. Wah banyak banget pilihannya berarti ya. Yang paling best seller apa sih kak?
0: Untuk best sellernya barbecue dan balado.
1: Barbecue dan balado. Iya sih kayaknya tuh keduanya tuh yang paling enak ya. Aku aja udah kayak enak banget nih kayaknya barbecue sama balado.
0: Dan kami boleh untuk rasanya boleh berapa rasa gitu, 3 di mix gitu.
1: Oh bisa ya di mix gitu. Oh unik banget. Iya iya iya iya. Jadi misalnya pengen barbecue sama seaweed gitu boleh?
0: Iya boleh.
1: Oke, apakah ada tambahan harga kalau misalnya itu? Oh enggak ada juga. Itu dia teman produk unik ya, bisa dicampur-campur. Karena biasanya kalau di ayam-ayam gunting tuh biasanya mereka satu rasa aja gitu ya, atau paling pedes gitu nambahnya ya kan. Oke. Tapi kalau untuk tingkat kepedesan ada enggak sih, kayak
0: ada
1: tingkatan kepedesan yang
0: ada.
1: Oh, ada juga.
0: Extra hotnya mau tingkat berapa gitu.
1: Wow, ada berapa tingkat nih?
0: Biasa sih pedes, pedes sedang sama pedes banget gitu.
1: Kalau pedes banget kadang-kadang ada yang sampai kepedesan yang kayak wow ini pedes banget, Kak. Masih normal ya?
0: Masih normal.
1: Oke deh. Mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman Pro2 juga, harganya berapa, Kak?
0: Mulai dari 15.000 sampai 20.000.
1: Wow, affordable banget teman-teman Pro2 ya. 15.000 sampai 20.000. Itu perbedaannya 15.000 sampai 20.000 itu apa, Kak?
0: Untuk porsiannya.
1: Porsinya ya. Kalau 15 itu berapa? Yang kayak gini kah, yang kayak di YouTube ini? Oh, ini 15.
0: Ini 20, oh, ada yang 15, ada yang 20 gitu.
1: Oh, ini 20. Oh, agak kecilan yang itu emang ya. Iya. Jadi teman Pro2 bisa pilih, kalau misalnya makan yang enggak banyak bisa pilih yang 15 ribuan aja, tapi kalau misalnya pengen agak kenyang tuh 20.000 cocok banget tuh teman Pro2. Ditambah lagi kata kayak Kak Ashley tadi, bisa di mix and match rasanya gitu. Jadi sesuai selera kamu aja. Wow, keren banget ya. Tapi Naur jadi penasaran nih, karena ayam gunting di Kota Palembang kan udah lumayan banyak ya usahanya. Ya, kalau dari Kak Ashley sendiri, perbedaan ayam gunting kakak sama ayam gunting di luar sana tuh apa sih, Kak?
0: Untuk tepungnya mungkin ya, tepungnya, bumbu ya. Kalau bumbu mungkin ya bumbu di tempat lain tuh dia pakai merek Tit.
1: Jangan disebut ya. Ya,
0: micinnya tuh banyak gitu ya.
1: Kalau dari kakak?
0: Kayaknya karena aku untuk konsumsi anak juga gitu ya, jadi lebih rendah gitu.
1: Oh, jadi penggunaan micin dan lele-nya tuh lebih dikurangin ya, Kak?
0: Iya, benar.
1: Oke, berarti ini memang homemade banget sampai sekarang, masih kakak sendiri yang produksi semuanya?
0: Iya, untuk potong ayam, untuk ini, kalau jualan di event-event masih.
1: Oh, masih kakak semua?
0: Masih sendiri, handle sama suami.
1: Berdua ya, lucu sekali teman berdua. Tapi berarti untuk karyawan sekarang masih belum ada atau ada tuh?
0: Karyawan ada tuh di cabang-cabang karyawan sih.
1: Oh, berarti di beberapa cabang ada karyawan, tapi di satu cabang yang kakak tanganin di mana, Kak, cabangnya?
0: Kalau sekarang kami untuk di event-event aja gitu.
1: Oh, kakak.
0: CFD, CFR, kalau event-event sekolah gitu kami.
1: Itu turun, baru Kak Stella yang
0: turun langsung.
1: Itu dia teman Pro2, berarti kalau mau ketemu Kak Stella langsung harus datang ke CFD, CFF ya teman Pro2, atau datang ke event-event sekolahan juga gitu. Tapi untuk ayam yang kakak ini kan juga banyak tadi event-event ya, Kak ya. Apakah ayam kakak ini juga bisa untuk event kayak nikahan atau gimana gitu?
0: Bisa, kalau mau pesen bisa ke IG kita atau ke nomor telepon.
1: Di mana, Kak, IG-nya dan nomor telepon?
0: IG-nya ada di Ayam Gunting Crispy ASH dot Palembang.
1: Oke, terus yang nomor
0: telepon? Sama nomor teleponnya ada di 0899 4356 356.
1: Oke, itu dia teman Pro2. Jadi untuk kamu yang pengen mungkin di acara kamu ada makanan yang unik ya, yang gak biasa dari yang lain, kayaknya cocok deh cobain ayam crispy satu ini ya kan. Kalau dari pembelian untuk event ya, Kak ya, kira-kira itu ada minimal atau maksimal order gak? Atau semuanya terserah gitu?
0: Ya, kami buka dari 100 aja minimalnya.
1: 100 minimal?
0: 100 minimal.
1: Wow. Itu biasanya harganya berapa, Kak, kalau 100 pack berarti?
0: Kami belum bisa menentukan karena harga ayam kan sekarang aduh naik turun ya.
1: Iya
0: kemarin
1: lagi.
0: Pas MBG kemarin anak sekolah libur gak ada MGG, lumayan harga ya turun.
1: Turun ya.
0: Iya.
1: Waduh, ini sudah, anak sekolah udah masuk lagi anak,
0: naiknya lumayan ayam.
1: Wah, kira-kira dari kakak sendiri kan pastinya kayak kakak bilang tadi, ayam kan naik turun tuh harganya. Apakah dari ayam kakak juga berarti harganya naik turun juga nih?
0: Enggak sih.
1: Enggak, aman ya masih?
0: Masih aman sih itu. Harga 20.000 sih masih aman.
1: Oke. Tapi untuk menyikapi perubahan harga itu gimana, Kak? Apakah mungkin dikurangi bumbunya atau dikurangin, atau malah kakak masih kayak tetap mengikuti resep lama kayak gitu?
0: Enggak sih, kami mempertahankan kualitas barang itu, produk kami.
1: Oke.
0: Enggak diubah-ubah. Selagi tidak rugi gitu. Masih ini, biarpun dapatnya dikit kami tetap.
1: Oke, berarti nggak masalah ya kak ya. Untuk sekarang walaupun harga agak mahal ya, tapi untuk rasa sih tetap dijamin tetep. Masih sama kayak biasanya ya teman-teman Pro 2 itu dia. Emang kadang-kadang itu jadi struggle yang utama juga ya, apalagi perubahan harga pada saat ini ya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Karena kemarin juga sempet naik kan dari 17 ke 20
1: Wah,
0: gitu.
1: Wah itu jauh
0: karena,
1: banget ya kak ya.
0: Iya, karena nggak bisa lagi untuk kotaknya kan, untuk plastiknya semua naik gitu.
1: Benar, biaya jadi, produksinya makin naik ya. Oke, jadi
0: gak
1: emang
0: bisa lagi kayaknya.
1: Jadi emang sempat naik harga ya dari 17 ke 20 ribu gara-gara memang kenaikan harga yang ada gitu. Tapi emang masih affordable banget sih 20 ribu juga.
0: Iya, benar.
1: Enak banget lagi masih, apalagi kalau misalnya yang teman-teman yang suka jajan gitu kan, enak banget makan kayak ayam bunting ini. Wah, gitu teman-teman Pro 2. So, untuk kamu yang masih kepo-kepo sama Kak Stella dan usahanya ayam gunting ini teman-teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena kita masih bakalan ngobrol sama Kak Stella tapi setelah lagu yang satu ini. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Yes, 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura dan juga Castella. Yay, masih kita ngebahas tentang belajar pengolahan ayam goreng yang higienis, lezat dan aman dikonsumsi bersama owner ayam gunting Castella atau teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya di WhatsApp kita nih, udah aku bilang bisa langsung aja WhatsApp di 0816-110916 atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So, Kak Stella, aku mau tanya lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang ayam gunting Castella ya. Tadi varian rasanya ada 7 tuh. Nah, kalau kedepannya ada nggak nih rencana nambah varian rasa lagi?
1: Kami rencana nambah apa? Saus mentai.
0: Wow, enak banget ya, tuh kayaknya saus mentai.
1: Sama keju mozzarella.
0: Wow, wah ini favorit anak-anak Gen Z banget nih, saus mentai keju mozzarella.
1: Untuk kemarin sempet di PTC buka pas acara foodies, itu lumayan untuk responnya. Iya, jadi kemungkinan untuk kedepannya pengen cabang di cabang-cabang gitu tambahin.
0: Oke, rasa mentai sama keju mozzarella, tadi. Untuk harganya sama kah dengan yang harga bubuk ini atau agak lebih tinggi tuh harganya?
1: Lebih tinggi kayaknya.
0: Kira-kira berapa kak kalau kisaran harganya tuh?
1: Mungkin ditambah 5.000 mungkin.
0: Ditambah 5.000. Oh, iya, masih affordable lah ya. Wah, itu enak banget sih, ada keju mozzarella dan juga mentai. Ah, aku aja langsung pengen nih.
1: Nanti coba di cabang.
0: Dicoba nanti di cabangnya. Ya. Tapi memang harus langsung datang ke sana tuh teman Pro 2, karena untuk sekarang memang belum bisa ya untuk mesen-mesen dari ojek online gitu. Jadi enggak apa-apa, nanti kita datengin deh tempatnya ya.
1: Oke deh. Mampir aja ke ini Instagram kita.
0: Di Instagram juga bisa tuh teman Pro 2, langsung mampir aja di kepoin Instagramnya ya. Oke deh. Ini aku pengen tanya lagi soal tema kita ya. Jadi kita ngomongin tentang pengolahan ayam goreng yang higienis, lezat dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau dari Castella sendiri ya, kenapa tuh kebersihan itu penting banget, apalagi higienis gitu?
1: Iya, karena kan untuk ayam sendiri kita kan konsumsinya sama gitu, untuk anak atau kita sendiri makan gitu. Jadi kalau kita aja gak mau makan yang kotor, yang gak higienis, apalagi orang gitu kan. Bener. Kami menjaga sih kualitasnya.
0: Kalau dari ayam gunting sendiri, dari Castella ya, itu tuh gimana sih cara menjaga kualitas ayamnya tuh biar tetap higienis gitu?
1: Kalau kami untuk ayamnya sih fresh setiap hari gitu. Dan kami beli ayam juga di supplier yang sudah ada logo halalnya. Gitu. Kami juga ada logo halalnya.
0: Oke, jadi untuk kehalalan tuh aman banget ya. Nggak usah diragukan lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau untuk kehigienisannya sendiri gitu, cara kakak sebagai yang pasti yang membuat produksi ayamnya sehari-hari, apalagi kalau produksinya banyak, itu menjaga kehigienisan makanannya tuh gimana sih kak?
1: Untuk sekarang kami ada dapur sendiri untuk memproduksi ayamnya. Dan aku cuma turun langsung juga untuk memotong ayam dari awal untuk marinasi
0: Jadi gak usah diragukan lagi ya.
1: Iya, untuk kulkas sendiri gitu.
0: Berarti kakak yang proses untuk produksi makanannya itu Kak Stella semua ya?
1: Iya.
0: Oke. Sendiri. Biasanya kalau satu hari itu produksinya bisa berapa banyak sih Kak Stella?
1: Paling 20 kilo gitu.
0: 20, wah banyak ya Kak Stella ya.
1: Iya, untuk potong tiap harinya.
0: Wah.
1: Kalau event-event sih tambah lagi ya. Kalau misalnya ada event-event itu lebih banyak potongnya.
0: Oke, berarti emang banyak banget itu 20 kilo. Pastinya susah banget tuh menjaga kebersihan dan kehigienisannya tadi ya. Kalau dari Kak Stella ada gak sih tips-tips untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin ya, gimana sih cara menjaga supaya daging yang dipilih, daging ayam dan juga kehigienisan pas masak tuh bisa terjaga gitu?
1: Iya sih, kalau dari ini sih fresh harus ya.
0: Ayamnya harus fresh
1: ya? Dan dari suppliernya tuh yang bagus lah ya, fresh lah gitu. Kalau ayam gunting kami kan juga gak bisa misalnya sudah datang harus cepat-cepat dipotong gitu, di fillet. Kalau sudah masuk kulkas kan sudah dikerasin, gak bisa di fillet lagi.
0: Benar.
1: Jadi harus yang fresh lah, langsung dipotong, baru dimarinasi, baru bisa masuk kulkas.
0: Oke, berarti gerakannya harus cepat ya kak ya. Pas ayam datang langsung potong langsung gitu ya.
1: Kalau untuk besok-besok gitu gak bisa.
0: Iya. Jadi gak fresh lagi ayamnya. Tapi untuk milih kualitas ayam yang fresh tuh gimana sih kak?
1: Untuk sekarang kan kami ada suppliernya. Kami percaya ke suhayar itu sih, karena dia sudah ada logo halalnya juga tuh ayamnya.
0: Oh, jadi untuk sekarang masih dipercayakan langsung ke supplier yang emang udah trusted banget ya, iya, kayak ada logo halalnya, sudah, terus juga sudah mereka terpercaya. Udah pasti terjamin lah kebersihannya ya. Wah, itu dia teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang misalnya nih lagi pengen buka usaha juga ya, pengen menjaga kehigienisan kamu tuh, pastiin juga kalau kamu ambil dari supplier itu cari supplier yang memang trusted ya kan, Kak. Kalau dari Kak Stella, ada gak sih tips juga nyari supplier yang baik gitu di Palembang pastinya?
1: Karena kami juga sudah berapa supplier kali.
0: Oh, ganti-ganti juga udah banyak ya.
1: Kayaknya terakhir ini yang lebih ini ya, ayamnya bersih, karena fresh gitu.
0: Okay. Jadi untungnya ketemu sama supplier satu ini ya. Apakah gak sengaja ketemunya atau gimana tuh, Kak?
1: Kemarin sih sempet keliling pasar. Pasar Bukit sudah pernah kami kelilingi, Pasar Jakabaring, Pasar 26 gitu.
0: Jadi emang kalau mau carinya harus kayak gitu ya,
1: cari yang cocok. Kayaknya terakhir ini sudah ada logo halal gitu. Sudah pas berapa kali order, ayamnya juga ini
0: cocok
1: masih
0: ya.
1: Iya, fresh gitu. Dia langsung potong, langsung kirim gitu.
0: Wah, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi perjuangan banget mencari supplier ini ternyata ya. Kirain kayak cuman gak sengaja aja ketemu jadi supplier. Ternyata dari sana sampai jalan ke seluruh pasar di kota Palembang ya, untuk jadi supplier yang pas gitu. Wow. Kalau dari Kak Stella ya, perjalanan waktu kakak buka usaha kan pastinya menjadi salah satu perjalanan yang wah, up and down banget ya Kak Stella. Tapi kenapa sih Kak Stella akhirnya memutuskan untuk bikin usaha sendiri gitu?
1: Karena waktu corona itu lagi susah ya, untuk cari pekerjaan, susah banget. Jadi mencobalah usaha sendiri dengan yang menengah ke bawah UMKM ini, dan banyak juga support-supportnya. Jadi bisa gini.
0: Oh, jadi emang jadi salah satunya tuh gara-gara COVID kemarin.
1: COVID
0: ya?
1: COVID kemarin.
0: Iya sih, memang pekerjaan waktu itu lagi susah-susahnya ya kak ya. Tapi ternyata waktu COVID kemarin dari ayam gunting ASH sendiri tuh malah berjalan lancar banget ya kak usahanya ya.
1: Iya, kalau awal-awal kan kami buka di Kampung Iwak tuh dikenal orang. Respon orang tuh bagus banget tuh ayam butik kami. Dulu juga packaging kami bukan gini, packaging masih ini bertahap sampai misal sampai kotak gini.
0: Benar. Jadi emang udah banyak banget yang dilalui ya kak ya. Wah. Tapi dari kakak sendiri kenapa sih akhirnya mengganti packagingnya jadi yang kayak gini? Kenapa nggak yang kayak kemarin-kemarin gitu?
1: Kalau yang gini kan kayaknya bagus gitu packagingnya, karena sekarang untuk media sosial kan nomor satu, dan orang mau ngepost kalau ngepost gelas cup gitu, karena kami di Kampung Iwak dulu awalnya cup gitu kan nggak enak gitu,
0: kurang estetik.
1: Iya,
0: ya
1: benar-benar rasanya. Kalau ini kan bagus kayak posting. Kalau kita kan kalau makan aja posting gitu.
0: Bener.
1: Jadi itu naikin nama brand gitu kan.
0: Kasih makan Instagram tuh nomor satu emang kak ya. Jadi emang dengan packaging yang lebih bagus sekarang tuh, jadi orang-orang kalau mau ngupload di Instagram juga nggak malu gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi bisa brandingnya tuh lebih luas lagi gitu ya kak ya. Tapi kalau dari kakak Stella sendiri, apakah Instagram tuh jadi salah satu wadah untuk branding juga, atau ada kayak sosial media lain kayak TikTok gitu?
1: Untuk sekarang sih di Instagram aja gitu.
0: Untuk sekarang masih di Instagram aja ya.
1: Kalau TikTok belum.
0: Okay. Apakah kalau aku lihat-lihat kan sekarang tuh banyak banget ya penjual makanan UMKM yang mereka tuh kayak buat video, mungkin video-video lucu atau video-video yang kayak gitu ya untuk jual makanannya. Kalau dari Kak Stella tuh ada gak sih kedepannya ide-ide untuk buat kayak konten-konten media sosial kayak gitu juga?
1: Iya, mau sih buat. Tapi untuk keterbatasan waktunya.
0: Sibuk banget.
1: Sibuk
0: ya Kak Stella.
1: Sibuk sampai ngurus anak.
0: Iya.
1: Belum motong ayamnya gitu. Mana sore, kalau sore mau jualan lagi gitu.
0: Oh iya.
1: Agak-agak
0: jadi gak ada waktunya juga ya.
1: Waktunya itu sih. Kalau untuk mau konten-konten gitu kayaknya mau ya. Karena sekarang yang dilihat tuh media sosial gitu. Viral gara-gara media sosial
0: bener,
1: gitu.
0: Bener-bener. Jadi emang media sosial tuh jadi salah satu faktor penting banget ya kan. Wah, nanti kita tungguin deh konten dari Kak Stella. Kalau Kak Stella udah gak sibuk lagi ya. Mungkin bisa hire ini kali Kak, hire kayak tim sosial media gitu ya kan. Tapi kalau dari dari Kak Stella ya, kan sosial media tadi kayak kita bilang ya udah emang jadi salah satu wadahnya banget untuk UMKM berkembang. Nah, kalau bareng influencer gitu kasih kayak endorsement gitu pernah nggak sih Kak Stella?
1: Kemarin sempet ada dan kami juga dibantu kemarin ada acara-acara kan di rumah BUMN, di Foodies gitu, sangat membantu. Dia mendatangkan influencer gratis gitu, kita bisa promosiin, itu sangat-sangat bantu sih.
0: Wow, jadi emang adanya influencer juga cukup membantu juga ya kayak untuk penjualan di UMKM ya.
1: Sangat sih, sangat membantu.
0: Wah, apalagi sekarang Kak Stella juga gabung sama komunitas BUMN.
1: Iya, itu
0: BUMN di Pusri ya kan, binaan BUMN Pusri. Nah itu gimana Kak? Dampaknya dari binaan BUM Pusri ini sama penjualan kakak sekarang?
1: Wih, sangat membantu sih. Ada tempat wadah yang khusus untuk UMKM untuk jualan di sana sih, sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat membantu kami gitu. Apalagi kemarin ada event 14 hari di sana, lumayan gitu. Setelah itu orang sudah banyak tahu di sana tuh gimana gitu.
0: Oke, jadi emang orang-orang udah tahu tempatnya
1: iya,
0: juga,
1: tempat
0: jadi tinggal ikutan aja gitu ya.
1: Iya, kemarin kan pas event kan banyak kan influencer datang, jadi masyarakat tuh tahu, oh di sana di rumah BUMN ada tempat jualan gitu.
0: Iya. Jadi tahu juga kalau ada ayam crispy satu ini ya, ayam potong ASH ini. Wah, itu dia teman-teman berdua. Ternyata untuk kamu-kamu yang juga mungkin pengen buka usaha UMKM-nya gitu ya, ternyata social media, influencer, dan packaging juga itu jadi salah satu faktor penting banget untuk bisa membangun usaha kamu. Nah, kalau dari kakak sendiri ya, kayaknya branding juga jadi salah satu hal yang penting banget ya kan. Kalau dari ayam gunting crispy ASH sendiri itu, branding yang gimana sih yang dibawa sama ayam gunting crispy ASH?
1: Ya karena kami kemarin di KI salahnya nggak pakai, nggak ada
0: packaging,
1: nama
0: ya.
1: Packaging nggak ada. Jadi orang tuh kalau mau beli lagi tuh lebih sulit ya.
0: Iya, karena mau cari yang mana yang kemarin
1: gitu
0: ya.
1: Apalagi karyawan yang jaga di cabang-cabang kan.
0: Iya,
1: kalau misalnya di event aja suka kalau ketemu, oh Cece yang jual ayam guntingnya, baru oh beli gitu. Kalau misalnya karyawan kan oh nggak tahu ya, karena dulu packagingnya cuma cup gitu.
0: Iya benar lagi.
1: Itu salahnya. Jadi langganan yang kemarin di KI nggak tahu gitu.
0: Sekarang jadi mereka
1: sekarang iya.
0: Iya kayak aku bilang tadi ya, mungkin mereka sekarang lagi mencari-cari di KI di mana ayam yang sering aku beli kemarin gitu ya, udah nggak ada lagi.
1: Benar. Gitu. Apalagi kami sering-sering jalan ke mall gitu. Cici buka di mana ayam guntingnya gitu.
0: Oh, jadi emang penting banget ya yang namanya punya packaging dan branding juga gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau itu saran sih untuk UMKM baru, untuk nama brandnya gitu, karena kalau orang beli kan, oh enak, oh diinget. Kalau ketemu lagi,
0: beli lagi ya.
1: Benar. Kalau kami kalau packaging dulu kayak ini, kayaknya orang sudah tahu gitu. Di sini.
0: Iya sih.
1: Dan dulu kami nggak main media sosial gitu. Itu sih salah ya.
0: Gak apa-apa sih kayak, nama juga pengalaman, belajar dari pengalaman.

0: ya kak?
1: Iya. Oh. Karena kalau ayam guntingan itu maunya panas, garing gitu. Kalau untuk sudah lama tuh kayaknya untuk kualitas masih ini ya. Tapi tetap enak sih, tapi nggak garing gitu.
0: Kurang ini ya.
1: Kurang garing aja gitu. Jadi enaknya langsung digoreng. Karena goreng kan kami pertama kan di 160 derajat Celcius ada ininya.
0: Oh, memang seserius itu ya.
1: Iya.
0: Termometernya gitu ya.
1: Benar, biar ya garing.
0: Biar selalu garingnya pas.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pas oh, gitu.
0: Itu juga jadi salah satu cara untuk menjaga kualitas berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Sama tepungnya nggak boleh kebanyakan, nggak boleh basah gitu kan.
0: Oh, berarti agak ribet juga ternyata kak ya untuk
1: iya,
0: SOP-nya nih.
1: Karena kan lumayan kami sudah berapa tahun gitu jadi pelajar.
0: Udah banyak ya kegagalan-kegagalan dan lain-lain yang dilewati.
1: Diperbaiki
0: oh,
1: gitu.
0: I see. Jadi emang sekarang SOP-nya tuh udah lebih jelas lagi ya. Misalnya harus minyaknya seberapa panas, terus gorengnya gimana, berapa lama gitu kan.
1: Iya, harus banyak gitu.
0: Oke. Berarti ini susah juga ya untuk ngatur karyawannya biar pas sama seleranya kakak-kakak nih. Itu kira-kira gimana kak caranya supaya tetap kan yang jaga booth lain kan itu karyawan ya kan. Nah untuk jaga kualitasnya tuh tetap sesuai dengan SOP-nya tuh gimana sih supaya rasanya tuh nggak berubah-ubah gitu.
1: Tetap kami kontrol sih itu karyawan tetap ya. Karyawan sih justru itu juga yang jadi masalah
0: karena kadang susah cari yang terpercaya ya kak ya.
1: Sempet juga kemarin karyawan kabur.
0: Oh my god.
1: Iya.
0: Emang kayaknya
1: karyawan
0: kalau...
1: sih yang agak susah sekarang karena kita enggak bisa 24 jam penjagain dia gitu kan.
0: Iya kan ya, enggak mungkin kita liatin terus
1: tiap
0: hari
1: terus, kan.
0: Kan.
1: Jadi itu sih yang masih kita perbaiki, masih bisa iniin.
0: Oke.
1: Okay. Untuk karyawan. Tapi sejauh ini sih lumayan sih karyawan-karyawannya.
0: Udah lumayan.
1: Sudah lumayan ya.
0: Wah, itu dia tahun periode 2. Ternyata emang struggle para UMKM ini masih sama ya. Maksudnya itu karena karyawan gitu.
1: Iya.
0: Karena kalau sendirian tuh kayaknya lebih jelas ya kak ya. Bisa
1: bener.
0: Tahu gimana masaknya, terus tuh prosesnya gimana gitu kan. Tapi kalau ada karyawan tuh kadang-kadang mungkin ada perbedaan pendapat gitu kan. Iya. Itu yang jadi struggle banget pastinya. Tapi kalau ngelewatin struggle itu tuh aman-aman aja ya kak ya sejauh ini.
1: Dijalanin
0: aja. Kayak Kak Stella bilang tadi tuh sabar aja gitu ya. Menghadapi semuanya pasti bakalan baik-baik aja ya nanti. Memang kuncinya sabar sih kalau jadi UMKM
1: ya.
0: Fokus ya dan sabar. Itu dia teman pro 2 ya. Seru banget ngobrol sama Kak Stella. Tapi kita bakalan break dulu sebentar teman pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tanya di WhatsApp, boleh banget langsung aja ke 0816 110916 atau juga ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura di Santai Siang UMKM hari ini. Kita ngobrol bareng Kak Stella, owner dari Ayam Gunting ASH, teman Pro 2 ya. Dari tadi kita udah ngobrolin dari perjalanan awal, gimana usahanya buka, terus apa yang spesial dari Ayam Gunting satu ini, teman Pro 2. Terus ada menu baru juga nanti, ada ayam mentai sama mozzarella keju tuh. Enak banget, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, kamu bisa banget langsung aja ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang dan mundurin videonya ya, tonton dari awal lagi loh, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, ini di YouTube kita udah ada hadir juga spesial ini. Ada siapa ini? Hai.
1: Hai.
0: Ada Ashley ya. Halo. Hai. Ashley.
1: Lihat itu kameranya.
0: Hai. Ada Ashley yang nemenin mamanya ya, teman Pro 2. Oh, lucu banget. Ini dia nih nama di balik usahanya, ASH ya, dari Ashley ini loh. Iya enggak Ashley?
1: Iya.
0: Oke deh. Sepertinya Ashley malu-malu nih, teman Pro 2. Berarti kita lanjut ngobrol sama mamanya aja ya, sama Kak Stella nih. Oke deh, di YouTube kita wow, udah rame banget nih Kak Stella. Ada dari Rasti Wigatri yang bilang, "Sukses Ayam Gunting Stella." Kok sukses Ayam Gunting Stella sih? Namanya bukan Ayam Gunting Stella. Ayam Gunting Crispy ASH ya. Jadi untuk kamu yang pengen beli, jangan lupa beli langsung tuh. Terus ada Juni Da Joker yang bilang, "Halo Kak, bukanya di mana aja?" katanya.
1: Ya, untuk sekarang kami buka di cabang Abu Sama, di sebelah Pepek dan Kerupuk 818. Habis itu di rumah BUMN. Yang ketiga ini Senin bukanya di Mas Krebet di depan Indomaret gitu.
0: Oke, itu dia. Itu cabang barunya, teman Pro 2, depan Mas Krebet, depan Indomaret ya. Jadi untuk kamu yang pengen beli, bukan hari ini, hari ini belum buka, Senin nanti baru bukanya ya. Senin depan ya berarti.
1: Iya, nanti lihat aja di Instagramnya.
0: Yes, kita ikutin aja Instagramnya, teman Pro 2. Di mana Kak Stella?
1: Ayam Gunting Crispy titik Palembang.
0: Yes. Itu dia teman Pro 2 ya, langsung dikepoin aja biar gak ketinggalan info-infonya. Lanjut lagi di YouTube kita, ada yang tanya juga dari Aurora Nur yang bilang, "Kak, tepung luarnya tuh pakai apa ya biar bisa crispy gitu?" Kata dia.
1: Untuk tepung luarnya pakai tepung silinnya Nian.
0: Pakai tepung silin,
1: tepung khusus gitu, khusus ya? Dari ketela.
0: Ini apakah pesannya kayak Kak bilang tadi dari luar Palembang ya?
1: Dari luar Palembang.
0: Jadi agak lama kadang-kadang Kak ya?
1: Pengirimannya sih lumayan lama. Bisa sampai 3 hari gitu.
0: Oh, jadi emang nunggu banget ya Kak ya? Apakah udah dicoba pakai tepung-tepung lain, emang paling enak pakai tepung itu ya Kak ya?
1: Enggak sih, emang khusus kalau
0: khusus
1: untuk,
0: banget ya, ayam crispy ayam gunting, gitu ya?
1: Pakai tepung itu, karena ada yang pakai tepung apa yang kayak buat ayam katsu gitu beda.
0: Oh, rasanya jadi beda ya.
1: Rasanya beda.
0: Oke, berarti itu dia ya tadi untuk Aurora yang kepo ya, bisa beli. Kalau mau belinya di mana, cari sendiri ya. Itu rahasia perusahaan, enggak boleh dibagiin. Oke. Lanjut lagi, ini dari Karnain Zulkar yang bilang, "Mantap, biar bisa goreng ayam golden brown gitu gimana ya tipsnya?" Kata dia gitu.
1: Untuk goreng ayamnya, untuk pertama-tamanya kita harus di minyaknya harus pas di 160 derajat Celcius.
0: 160
1: gitu.
0: Derajat Celcius. Wow.
1: Itu awal ya. Dan gorengnya tuh enggak boleh kebanyakan tuh awal-awal. Karena dia nyerap minyak, apalagi minyak belum panas gitu. Sudah nyerap minyak enggak garing gitu lama. Habis itu apinya harus besar.
0: Api harus besar ya, ternyata ya.
1: Apinya harus agak besar.
0: Oke.
1: Karena kami sudah pernah pakai yang lain tuh yang api enggak turbo tuh jadinya dia nyerap
0: minyak,
1: minyak
0: ya?
1: Itu enggak garing.
0: Oh, I see.
1: Jadi sekarang kami pakai getra gitu. Apinya besar gitu. Apalagi kalau Rina itu ada yang turbo gitu kan. Yang turbo gitu.
0: Okay.
1: Jadi garing gitu. Habis itu ayamnya juga enggak boleh terlalu tipis. Kalau terlalu tipis pas goreng kan dalamnya tuh bisa keras.
0: Gitu ternyata ya.
1: Jadi minyak harus pas, api yang besar, ayamnya gak boleh terlalu tipis. Itu aja sih kalau untuk awal ya. Kalau untuk porsi selanjutnya harus di 170 derajat gitu.
0: Wah, agak ribet ternyata ya buat ayamnya ya. Malahan banyak hal-hal yang baru aku ketahui loh Kak. Kayak tadi apinya nggak boleh besar, apinya harus besar ya.
1: Iya.
0: Soalnya yang aku tahu tuh kalau masak ayam tuh apinya harus kecil gitu malahan. Oh, malah ini apinya harus gede biar dia crispy gitu.
1: Iya.
0: Ya. Wah, berarti harus pakai termometer beneran kayak kakak bilang ya, 160 iya, karena, derajat gitu ya.
1: Kalau kami kan sudah sering, jadi sudah kebiasaan
0: udah,
1: ya.
0: Udah tahu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ayamnya juga nggak boleh tipis gitu.
0: Oh, ternyata ayamnya harus agak tebel juga ya.
1: Iya, kalau tipis dia dalamnya garing, luarnya tepungnya belum garing gitu.
0: Oh, jadinya enggak rata
1: golden,
0: gitu
1: bro, ya.
0: Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Itu apakah bisa diterapkan di rumah juga tips-tipsnya, Kak, atau hanya untuk orang berjualan aja nih?
1: Bisa sih.
0: Bisa ya.
1: Itu di rumah. Tapi minyak harus banyak gitu.
0: Iya,
1: sekali
0: ya.
1: Minyak 5 liter, 4 liter
0: banyak
1: gitu.
0: Banyak banget itu, Kak.
1: Kalau di rumah kayaknya lebih
0: too much ya, kalau goreng di rumah pakai 5 liter kayaknya
1: iya,
0: kita dimarahin sama mama ya gak sih. Langsung dikeluarin dari kakak itu kalau 5 liter masak minyak ya. Oke deh, jadi kalau pengen jualan mungkin minyaknya bisa banyak kayak gitu,
1: iya.
0: Tapi kalau mau masak di rumah mungkin disesuaikan saja ya teman Pro 2. Itu dia tadi untuk Kak Karnain Zulkar. Terus lanjut lagi, ini ada dari Kak Rini Sudirman yang bilang, aku tadi cuma dengar di radio, sekarang baru lihat tampilannya lucu dan ada apronnya. Imut banget. Iya lagi, memang dari tadi langsung pakai apronnya langsung tuh teman Pro 2 pas jualan ya.
1: Iya.
0: Biar
1: jadi
0: kelihatan
1: terkenal
0: nih.
1: Gitu. Iya, jadi tahu, oh ya ini ya.
0: Brandingnya jadi kalau ngelihat Kak Stella di jalan, oh ini dia Kak Stella ternyata ya. Tahu ya. Oke. Dia juga nanya nih Kak, katanya desainnya bagus, kedepannya ada variasi kemasan baru enggak Kak, kata dia.
1: Untuk sekarang sih yang ini lebih praktis ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk dibawa-bawa. Mm-mm. Gitu. Kemungkinan kayaknya ini dulu, kecuali nanti kalau mau pakai nasi, mau pakai apa baru.
0: Oh iya, ada gak sih Kak rencana pakai nasi gitu? Biasanya orang Palembang
1: iya,
0: hobinya pakai nasi pasti.
1: Karena
0: ya.
1: Karena banyak sih yang
0: request
1: misalnya,
0: ya.
1: Mau ada nasinya gak? Ada nasinya.
0: Gak jauh-jauh dari nasi.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi kemungkinan sih nanti.
0: Bisa jadi ya bikin kayak bento gitu.
1: Iya, rice bowl.
0: Iya, rice bowl, rice bowl itu oh enak juga tuh Kak kayaknya ya. Tapi itu dalam waktu dekat Kak ada rencana mau buatnya apa nanti tuh?
1: Nanti masih dipikirin.
0: Nanti masih
1: dipikirin sekarang
0: ya.
1: Sih sama rasa dulu aja, rasa mentai gitu yang itu sih yang baru.
0: Oke, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Nanti bakal launching di hari Senin di Mas Krebet ya. Nanti wah, itu enak banget. Aku enggak sabar juga pengin belinya teman-teman Pro 2. Oke deh, lanjut lagi dari Patricia yang bilang katanya, "Mantap, sukses terus ayam gunting ASH." Katanya ayam ASH favorit enak nian emang. Ayamnya tebel, crispy di luar, lemak nian. Wow, ini pembeli setia kah? Lengkap banget pujiannya. Wow, terima kasih Patricia udah beli ya. Hari ini juga jangan lupa beli ya. Oke, deh lanjut lagi ada Gea juga yang tanya, ini kan ayam gunting ya. Ada iya. Menu yang pakai bahan dasar lain nggak selain ayam, kayak jamur gitu kata dia.
1: Kemarin sempet pakai kulit. Mm-mm. Ada kulit ayamnya.
0: Oh, ada kulit ayamnya.
1: Karena kulit ayam suka kalau kulit tuh lebih panjang
0: prosesnya. Ya?
1: Prosesnya harus dikerik dulu. Karena kan kalau kulit kan ada bulu-bulu gitu kan,
0: bener-bener,
1: mau dicabutin.
0: Oh.
1: Lebih agak ini sih.
0: Jadi lebih susah lagi
1: iya,
0: prosesnya.
1: Karena harus bersihin ya? Kan. Kalau kulit tuh kotor kan, harus dibersih-bersih, lumayan makan waktu.
0: Okay.
1: Jadi kalau dulu sih masih sempet, kalau sekarang ada baby
0: udah gak sempet
1: jadi,
0: lagi ya.
1: Iya, jadi agak-agak ya.
0: Okay.
1: Jadi sekarang untuk sekarang ayam dulu.
0: Oke, jadi sekarang fokusnya ke ayam goreng crispy aja dulu ya. Untuk menu-menu lain belum ada rencana lain juga ya. Kayaknya jamur juga enak deh Kak.
1: Iya, jamur ya.
0: Kayaknya jamur juga enak deh.
1: Makasih ya sarannya. Jadi kepikir gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi kepikiran
1: oh,
0: ya.
1: Jamur.
0: Oke, makasih loh Kak Gea.
1: Yeah.
0: Thank you so much sih sarannya. Oke banget. Terus lagi lanjut lagi nih aku tanya dari YouTube kita juga nih yang bilang dari kuliner G5I kata dia, ini ayam gunting yang dulu di KI emang recommended.
1: Makasih.
0: Udah lama beli ya ternyata. Kan banyak emang yang tahu di KI. Kayaknya aku juga pernah tahu deh Kak. Kayaknya aku mungkin jadi salah satu pembeli pada saat itu ya. Tapi aku gak tahu ini mereknya apa. Karena dulu tuh emang belum ada packagingnya ya, kayak kakak bilang gitu. Karena emang sempet banget, aku inget viral banget gara-gara ayam yang kayak ala-ala
1: Cilin.
0: Ya, cilin, tapi itu yang lebih affordable gitu, yeah. Makanya banyak yang suka gitu dan rasanya juga enak banget loh. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen makan silin gitu ya, tapi kayaknya nih tengah bulan udah budgetnya udah kurang gitu ya. Boleh dicobain, iya. Ya, karena emang rasanya tuh mirip-mirip loh teman Pro 2, nggak jauh beda karena pakai bahan dasar yang sama juga ya kak ya. Oke deh, aku bakalan lanjut ke WhatsApp ini ya. Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan aja nih. Oke, ada yang bilang nih, kalau ada pelanggan yang baru pertama kali mau coba ayam gunting, menu dan level bumbu apa yang paling direkomendasi ini kak, kata dia.
1: Untuk bumbu, kalau yang suka pedas, kami rekomend untuk extra hot. Kalau yang dicampur gitu, extra hot campur barbecue atau balado, atau barbecue atau balado juga enak gitu. Kalau untuk anak-anak sih biasanya si jagung bakar.
0: Oh, jagung bakar ya.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Keju gitu.
0: Okay.
1: Bisa di mix,
0: Ci. Bisa di mix ya. Kayak Kak Stella tadi bilang, rasa-rasanya tuh bisa disesuaikan sama selera kamu, pengennya gimana gitu. Mungkin jagung terus dibuat pedas juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi terserah deh mau gimana. Gak ada tambahan harga juga ya untuk tambah bumbu ya. Jadi itu aman aja untuk kamu yang pengen beli. Oke okay deh.
1: Untuk bumbu juga kami gak pelit.
0: Itu yang paling penting ya kak ya. Karena kalau ayam itu gak ada bumbu rasanya kayak ada yang kurang ya gak sih. Oke okay. Pastinya gak pelit tuh teman Pro 2 ya. Jadi cocok untuk makan nasi emang ya kak ya. Pantesan nih pada nyari nasi pas makannya gitu ya kak.
1: Bisa diai ke saus sambal juga. Diambil free.
0: Oh ada juga ya kak ya. Jadi banyak juga inovasinya ya kak ya. Ngasih saus sambal, bumbunya banyak gitu kan. Dan sekarang juga nanti ada menu baru juga, mentai dan juga keju. Enak banget. Oke deh, ini pertanyaannya agak lucu ya kak ya, gak apa-apa ya.
1: Apa tuh?
0: Untuk Kak Stella ini dari Novel yang bilang, kata dia, halo Kak Stella, mau tanya nih, selama jualan ada gak kejadian yang bikin deg-degan banget atau sekarang malah jadi kenangan lucu, kata dia.
1: Apa ya? Ya, oh ya, waktu di KI lagi goreng, ada Pol PP. Itu sih,
0: itu lucu banget, serius.
1: Pol PP nungguin, kita cepet-cepet mau dorong gerobak gitu.
0: Ya ampun, itu kejadian yang agak sedih tapi lucu juga kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi, aduh.
0: Jadi gimana tuh pelanggannya jadi ngikutin kak?
1: Sampai nunggu gitu.
0: Ya,
1: pas
0: ya, ya.
1: Pula banyak pesanan gitu, pas antri dulu kan agak krunit kalau di KI kan rame gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi, aduh lagi goreng, Pol PP di depan gitu, disuruh mundur.
0: Kebayang banget lah gitu situasinya, kacau banget pasti ya. Tapi jadi kenangan lucu banget sekarang pasti.
1: Benar.
0: Oke deh. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayak pelanggan yang kayaknya tuh kritiknya tuh banyak banget? Apakah kakak tipe yang bisa menerima kritik seperti itu atau kakak tipe yang kayaknya, aduh kalau kritik yang nggak membangun gak akan aku dengerin deh gitu.
1: Kalau kritik sih kami terima ya, tapi untuk sejauh ini sih belum ada ya kritiknya.
0: Oh, jadi semuanya responnya positif ya kak ya?
1: Ya mudah-mudahan abang.
0: Iya
1: belum
0: sih.
1: Ada sih.
0: Alhamdulillah banget ya. Jadi memang responnya tuh baik semua atau tahun Pro 2 ya. Ya.
1: Jadi itu kalau ada kritik atau saran boleh
0: di WhatsApp, DM.
1: Iya. Okay. Untuk cabang-cabang kan. Karena jadi kita tahu juga kan.
0: Betul-betul. Karena kebetulan cabang lain juga gak dipegang sama kakak langsung ya.
1: Bener.
0: Jadi takutnya tidak sesuai dengan SOP tadi ya. Jadi bisa dikasih tahu kalau memang tidak ada yang sesuai.
1: Di DM aja ke IG.
0: Di DM aja tuh teman Pro 2 ya. Wow.
1: Kita bisa evaluasi.
0: Yes, bener banget. Karena kayaknya kalau dari cerita kita dari tadi ya, kayaknya Kak Stella ini termasuk orang yang selalu mengevaluasi ya. Dari awal jualan sampai sekarang tuh semuanya dievaluasi semua gitu. Dari rasa, dari packaging, terus tuh dari segi tempat juga. Semuanya tuh dipikirin mateng-mateng. Mungkin itu juga yang bikin usaha kak tuh tetap sampai sekarang tuh diminati sama banyak orang ya gak sih. Keren banget teman Pro 2. Gak kerasa banget teman Pro 2 ya. Udah mau jam 1 aja nih ngobrol sama Kak Stella. Sebelum aku tutup obrolnya, Kak Stella ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin tuh? Atau promosi juga jualannya lagi? Boleh banget Kak Stella.
1: Boleh, kalau mau beli ayam ada di, datang aja ke IG-nya Ayam Gunting Crispy ASH Palembang. Ke cabang-cabang, nanti di Instagram ada. Sudah itu aja sih.
0: Oke, itu aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen beli tuh langsung aja ke cabang-cabang yang disebut sama Kak. Di mana aja Kak Stella cabangnya?
1: Cabang di Abu Saman.
0: Abu Saman.
1: Di Skojo.
0: Skojo.
1: Moloci di Mas Krebet.
0: Dan Moloci di Mas Krebet.
1: Sama bisa ke CFN. Di depan Francis Bakery.
0: Oke, depan Francis Bakery ya.
1: CFD. CFD yang di depan Bank BNI itu.
0: Oke, jadi sama itu dia lokasi-lokasinya ya, yeah. Tuh berdua. Jadi untuk kamu yang pengen cobain ayam crispy ASH secara langsung, bisa langsung aja datang ke cabang-cabang tadi. Dan juga ke Instagramnya di ayamguntingcrispy.palembang. Benar ya. Oke deh teman berdua. Itu dia obrolan kita bareng Kak Stella. Terima kasih Kak Stella.
1: Ya, sama kasih.
0: Seru banget ngobrol sama Kak Stella ya. Semoga nanti kalau misalnya ada cabang baru lagi pingin ngobrol di Pro 2 juga boleh banget langsung datang aja ke Pro 2 Palembang ya. Oke deh, itu dia teman Pro 2 obrolan kita bareng Kak Stella. Thank you so much Kak Stella.
1: Makasih, ketemu lagi Laura.
0: Ya. Bye bye. Teman Pro 2 bareng Laura di Santai Siang masih bakalan berlanjut pastinya sampai jam 3 sore nanti. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, make sure always stay tune with 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai, wow, udah masuk jam 1 aja teman Pro 2, yang artinya kita bakalan beralih ke informasi seputar dunia olahraga nih. Dan pastinya seperti biasa kalau jam 1 sampai jam 2, Naura pastinya gak akan sendirian, karena udah ditemenin sama anak-anak magang kesayangan kita. Ada siapa?
1: Halo teman Pro 2, ini ada Anggara dan juga
0: ada aku Ayu.
1: Yes.
0: Ada Anggara dan juga Ayu teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu ya dengan informasi seputar dunia olahraga. Dan pastinya nih seru-seru nih teman Pro 2. Boleh gak sih di spill-spill dikit, kira-kira kita bakalan ngebahas apa sih?
1: Kita akan membahas tentang yang baru-baru ini teman Pro 2, ada kejuaraan climbing series Chamonix 2026 di mana perwakilan Indonesia itu menang di kancah internasional.
0: Wow, keren banget. Ini pastinya info yang membanggakan banget ya Anggara ya. Terus kalau dari Ayu ada info apa? Oke, untuk info dari Ayu masih rahasia teman-teman. Infonya nih katanya keren banget, tapi nanti di spillnya. Kalau kamu penasaran sama info Ayu apa teman-teman, jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune dengan Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

muda. Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah. Termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

0: Sila 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita bertiga tentunya di tema olahraga hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, yeah. Pastinya nih kayak udah di spill-spill tadi, kita ada beberapa informasi olahraga yang siap dibawakan oleh mereka berdua atau teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya nih info pertama bakalan dibawain sama Angga, ada berita apa Angga nih?
0: Buat teman Pro 2, ada berita menarik nih seputar tentang Piala Dunia 2026 nih.
1: Wow, ada
0: kan teman-teman pada mengikuti ya Piala Dunia itu ya. Dan sekarang betapa terkejutnya kita karena sudah memasuki babak semifinal.
1: Wah,
0: wow.
1: Ya.
0: Iya, sudah cepat banget. Ya, dan kira-kira siapa ya? Yang tahu? Kira-kira negara terbaik yang lolos nih? Ayu mungkin tahu?
2: Yang pertama itu ada Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina, teman-teman.
0: Wow. Iya. Ngeri.
1: Banget ya negaranya.
0: Sumpah ngeri.
1: Iya. Kalau dari 4 negara ini kira-kira ada enggak sih negara andalan kalian berdua?
0: Argentina sih.
2: Dua-dua.
0: Messi.
1: Sama.
0: Ya. Karena biru.
1: Oh, karena almat kalian biru ya.
2: Iya.
1: Kalian harus mendukung yang biru-biru.
0: Nah, gitu. Laga semifinal pertama ini dipertemukan oleh Prancis melawan Spanyol. Nah,
1: wow.
0: Banyak pengamat menyebut pertandingan ini sebagai final yang datang lebih cepat.
1: Wow, kenapa tuh?
0: Wow, mungkin kayaknya diprediksi bakalan menang gitu.
1: Bakalan sengit juga kali ya.
0: Iya, sengit karena pasti pada begadang nih teman berdua ya.
1: Jam berapa tuh kira-kira pertandingannya tuh Angga?
0: Kayaknya malam lagi deh, Kak.
1: Malam ya.
0: Dan sementara semifinal kedua dipertemukan oleh Inggris menghadapi Argentina.
1: Wow.
0: Nah,
1: ini.
0: Kayaknya kita harus begadang deh, Ayu.
1: Wah,
2: iya, kita siapin kopi ya.
1: Iya. Berarti kalian dukungnya Argentina dua-duanya ya?
0: Kalau kami Argentina sih, karena ada Messi.
1: Aku Inggris aja deh, karena aku kan ya biasalah.
0: Oh, berarti kita.
1: Oh iya, iya. Kemarin aku bilang apa?
2: Iya.
1: Aku dukung Inggris kan.
2: Iya.
1: Kayaknya aku dukung bakalan menang nih kayaknya.
0: Berarti kita musuhan nih, Kak?
1: Iya dong. Kita nggak ngobrol lagi setelah ini, maaf ya.
0: Gitu ya.
1: Terus. Gimana tuh,
0: nah, yang paling menarik ini adalah menjadi salah satu semifinal paling bergengsi dalam beberapa dekade terakhir, Kak.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Memang kan banyak kejutan-kejutan tuh. Salah satunya Portugal itu tidak masuk gitu kan.
1: Iya, itu banyak banget yang sedih ya. Kemarin sampai orang-orang enggak makan tuh gara-gara Portugal enggak masuk, gara-gara sedihnya gitu ya kan. Gara-gara Ronaldo nih semuanya.
0: Karena para jagoan mereka tuh tidak masuk ke dalam final gitu kan.
1: Iya.
0: Padahal yang dijanjikan itu yang kayak ini bakalan masuk nih kayak Jerman gitu kan, kayak Portugal. Malam jadi kejutan tidak masuk sama sekali dan itu sangat disayangkan. Nah, makanya ini menjadi pertarungan yang sangat sengit gitu, Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira siapa nih yang bakal lolos ke partai final? Apakah Prancis, Spanyol, Inggris atau Argentina? Nah, kira-kira buat teman Pro 2 nih, kira-kira siapa yang bakalan lolos? Nah,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga.
1: Halo.
2: Hai, ada siapa aja nih?
0: Ada aku, Ayu.
1: Nick, sendiri-sendiri ya.
0: Memperkenalkan diri sendiri-sendiri aja ya.
1: Ada aku, Anggara.
2: Dan aku juga, Naura, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin info dari Anggara tentang Piala Dunia 2026 yang makin seru, makin panas ya pertandingannya pastinya.
1: Menyala.
2: Nanti, wah itu bakalan ada nobar seru-seruan tuh pasti Anggara ya kan.
1: Iya pasti.
2: Tapi nih aku dengar-dengar dari Ayu juga tadi ada informasi yang bikin bangga masyarakat Indonesia. Apa itu, Ayu?
0: Wah, sesuai yang tadi kita bahas ya. Aku akan nyampein tentang membahas tentang atlet panjat tebing Indonesia yang kembali mengharumkan nama bangsa di ajang internasional.
1: Wow, keren apa banget tuh? Siapa?
0: Nah, Indonesia berhasil membawa pulang satu medali emas dengan medali perak di nomor speed putra pada World Climbing Series Chamonix 2026 yang digelar di Prancis.
1: Wow, jadi dia ini perwakilan Indonesia ya?
0: Iya, betul. Nah, yang bikin serunya tuh final ini tuh justru mempertemukan dua atlet Indonesia loh.
1: Siapa?
0: Itu yang pertama ada, ayo, tahu nggak?
2: Ayo.
1: Ini kami pengen tahu ayo, nih, Balam.
2: Ayo, langsung kayak gitu ya, ayo.
1: Kayaknya aku pernah baca deh, kayaknya Fedrik apa itu ya? Bener nggak?
0: Iya, betul. Apa nih lanjutannya? Apa nih?
1: Fedrik Leonardo.
0: Nah, terus berhadapan dengan siapa nih, Kak? Ayo, kakak tahu nggak?
2: Tahu dong, sama Anastasia Robi Al-Hilmi tuh.
0: Iya, betul.
1: 100.
2: Makasih.
0: Oke.
2: Jadi gimana tuh, Ayu, beritanya?
0: Fedrik ini tuh bakal tampil lebih cepat dengan catatan waktu. Dia tuh di 4,89 detik.
2: Wow, cepet banget ya.
0: Iya. Sedangkan di kalau Anastasyafi itu mencatat waktu di 5,11 detik.
1: Wow. Wah, gila. Itu panjat tebing ya. Dalam waktu berapa detik itu?
0: Iya.
1: Ini cucu gitu ya.
2: Hebat ya.
0: Kayak Spider-Man gitu ya.
2: Vibe-nya kayak Spider-Man ya pasti kalau.
1: Iya, kayaknya digigit Spider-Man kayaknya dia ya.
2: Terus gimana?
0: Nah, hasil itu membuat Fedrik itu meraih medali emas, sementara Anastasyafi itu membawa pulang medali perak.
1: Wah. Oh, jadi dua-duanya nih?
0: Iya, jadi.
1: Oh, jadi
0: iya.
1: Melawan teman sendiri.
2: Iya lagi.
1: Tinggal suin aja sih, kamu mau perak atau emas gitu kan.
2: Bener, taunya di belakang panggung udah kayak tuh, aku yang ini ya, taunya gitu lagi, gimana ya.
1: Wah,
2: terus gimana, Yu?
0: Nah, yang keren lagi, Fedrik ini tuh bilang medali ini tuh terasa sangat spesial. Soalnya tuh medali emas ini tuh pertamanya sejak sukses meraih emas Olimpiade Paris 2024.
2: Wow, keren banget.
1: Medali pada pertamanya lagi gitu ya.
0: Terus juga Fedrik ini juga tuh mengaku kalau dirinya itu masih proses pemulihan cedera.
2: Wah, ya. Jadi lagi cedera tapi bisa menang gold medal.
1: Wow,
2: keren banget.
1: Tidur nyenyak itu pasti.
2: Bukan tidur nyenyak lagi, makan enak.
1: Iya.
2: Hidup wah,
1: semua pasti. Diberitakan juga ya. Kan terkenal gitu ya.
2: Oke, terus gimana lagi tuh, Ayu?
0: Nah, menurut Fedrik ini juga tuh
2: tarik napas saya. Kenapa lagi tuh Fedrik?
1: Kayaknya terpesona dengan ini ya, dia. Dengan dia atletnya tuh, ya.
2: Mungkin dia terharu kali
1: ya.
2: Baca beritanya kayak wah ini memang keren Indonesia.
0: Mental atletnya itu tuh memang luar biasa, Kak. Walaupun kondisinya tuh belum 100%, tapi tetap bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih.
2: Bener sih, wajar banget kalau pas baca beritanya langsung tercekat, Ayu ya. Kayak, wah ini walaupun kondisi mentalnya lagi gak baik-baik aja, kondisi fisiknya juga lagi gak baik-baik aja, tapi dia bisa memenangkan gold medal. Itu tuh kayak satu pencapaian banget gak sih?
1: Iya, itu kan ada kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus yang satunya gimana?
0: Kalau di Anastasyafi itu tuh dia patut diapresiasi juga karena perjalanannya tuh banyak babak kualifikasi sampai final sangat impresif.
2: Oh,
0: kehadirannya di final itu bersama Fedrik itu tuh menunjukkan bahwa Indonesia sekarang tuh punya banyak atlet panjat tebing.
2: Yang jadi, emang udah keren-keren banget
1: ya. Iya, jadi kalau bisa sih, kalau bisa juara satu atau dua orang ya bisa sih sebenarnya.
2: Tapi kan tiga-tiganya harusnya bisa nih kalau ada lagi nih ya.
1: Iya, tapi borong kan ya, Kak. Ada yang satu, ada yang dua. Jadi Indonesia bertarung sendiri ya, memilih nomor aja gitu.
2: Tapi gimana ya kalau jadi mereka berdua ya pas sebelum tanding tuh kayak gimana ya? Kayak ini dia saingan aku gitu ya. Atau mereka kayak melihat bro gitu ya.
1: Kan padahal kan aduh ini kawan sekamar aku nih.
2: Iya, makanya kan ini teman sekamar apa aku sabotase kasus ya malu.
1: jangan dong.
2: Enggak, enggak mungkin ya. Harus saling dukung dong. Karena sesama atlet Indonesia juga tuh. Wow, keren banget teman Pro 2, patut banget diapresiasi ya. Semoga olimpiade dari cabornya Panjat Pinang ini makin Panjat Pinang.
0: Oh, 17-an
1: kan. Itu 17-an ya.
2: 17-an kan.
1: Kayaknya udah pada rindu ya.
2: Udah enggak sabar ini kakak. Dari Panjat Pinang kali ya.
1: Iya.
2: Bisa enggak sih?
1: Enggak bisa sih. Agak beda, berbeda kan, ya.
2: Beda banget. Beda elemen ya.
1: Iya, Panjat Pinang kan tim. Panjat Tebing enggak bisa tim kayaknya.
2: Iya, benar-benar. Iya, Panjat Pinang aja kan minyak ya. Kalau mereka kayak bebatuan gitu ya, yang aku mungkin berharap kali ya. Mungkin aku kali yang atlet Panjat Pinang sebenarnya.
0: Wah, boleh nih, jangan-jangan kakak nih.
2: Enggak mungkin.
0: Diam-diam kan.
2: Diam-diam ternyata atlet Panjat Pinang. Kayaknya enggak mungkin deh cewek panjat atlet Panjat Pinang.
1: Ada sih.
2: Masa sih?
1: Tapi enggak ada atletnya sih.
0: Oh, Kak Nau langsung OTW daftarin.
2: OTW
0: daftar ya. Iya, cari tim dulu, Kak.
2: Oke deh.
0: Oke, okay, aku ikut. Aku paling atas.
2: Oke, okay, boleh, boleh. Kamu paling kecil soalnya ya. Iya, Sayu, aku yang menompang kamu aja dari bawah ya. Oke, okay, teman berdua ya. Itu dia tadi info dari mereka berdua yang emang seru-seru banget dari Piala Dunia sampai ke tentang Panjat Tebing ini yang emang jadi salah satu momen membanggakan banget untuk Indonesia juga pastinya ya kan. So sayangnya banget nih, aku paling sedih deh kalau mereka udah mau pergi-pergi kayak gini, gak suka aku sebenarnya.
1: Tapi besok-besok masih ada sih.
2: Besok masih ada ya.
1: Iya.
2: Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin seneng banget dengerin suara mereka-mereka anak-anak magang ini, jangan sampai ketinggalan karena mereka besok masih nemenin aku juga, tenang aja ya kan.
0: Iya, betul.
2: Oke deh, thank you so much.
1: Terima kasih juga.
2: Ayu double A ya, udah nemenin aku di Santai Siang edisi olahraga hari ini. Dan pastinya nanti mereka berdua bakal nemenin juga tuh di besok-besoknya lagi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengar mereka berdua, jangan kemana-mana. Besok harus tetap stay tune terus di mana?
1: Di
2: Pro 2 Palembang.
1: Di Pro 2 Palembang dong.
2: Yoi.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye teman Pro 2, terima kasih.
2: So teman Pro 2 bareng Naura juga tetap bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi kalau kamu pengen request lagu favorit kamu juga bisa langsung WhatsApp aja di 0816 110 916.

0: and brown eyes.
1: Wait, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Teman terbaik.

91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kita bikin romantis dari Malik and the Essential, teman Pro 2, yang emang lagunya tuh wah, berasa banget jatuh cintanya teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau ngomongin hal-hal bernuansa cinta itu banyak banget ya media-media yang memberikan ya wadah untuk kita merasakan cinta teman Pro 2. Enggak harus kita duluan yang jatuh cinta, tapi kalau nonton film tuh kadang-kadang bisa juga bikin kita merasa berbunga-bunga kayak jatuh cinta teman Pro 2. Terutama nih kalau film-filmnya nih romcom tahun 2000-an. Itu dia tuh era-eranya romcom lagi naik-naiknya tuh teman Pro 2. Ya enggak sih? Jadi banyak banget romcom bagus di tahun 2000-an teman Pro 2 ya. Jadi aku pengin kasih mungkin beberapa rekomendasi untuk kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi cari film romantic komedi yang seru di tahun 2000-an. Ini ada beberapa nih. Ada satu nih teman Pro 2, judulnya How to Lose a Guy in 10 Days. Ini juga jadi salah satu film romcom paling seru yang pernah aku tonton teman Pro 2, karena memang premisnya lucu banget gitu ya. Jadi ada dua cewek dan cowok yang mereka berdua nih kayak betting sama teman-temannya gitu teman Pro 2. Kalau mereka tuh bisa kehilangan salah satu, bisa bikin salah satu dari mereka tuh gak suka sama satu sama lain dalam waktu 10 hari teman Pro 2. Jadi tuh nanti ceweknya bikin si cowoknya ilfeel, nanti cowoknya bikin si ceweknya ilfeel. Jadi tuh lucu banget teman Pro 2, banyak banget momen-momen lucu. Tapi ternyata udah ketebak kan in the end-nya gimana? In the end-nya pasti jatuh cinta juga tuh mereka berdua. Bukannya ilfeel malah makin cinta tuh teman Pro 2. Jadi emang lucu banget romcom satu ini teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin pengin nonton yang seru-seru nih, bisa nih nonton film satu ini juga. And then ada juga nih teman Pro 2, kalau kamu sukanya film dengan nuansa musikal yang ceria gitu teman Pro 2, wajib banget nonton romcom Mamma Mia. Nah, kalau Mamma Mia ini jadi salah satu film andalan banget untuk banyak orang teman Pro 2 ya, karena emang film ini nih ceria banget, seru banget ya, ada nuansa musikal nya nyeritain tentang seorang anak perempuan ya yang ngirim surat ke mantan ibunya untuk nyari bapak dia gitu teman Pro 2. Karena si anak nih mau nikah gitu, jadi dia pingin ketemu bapaknya. Tapi setelah semua mantan ibunya tuh datang ke pulau itu teman Pro 2, ya muncullah nuansa-nuansa romansa antara ibu dan mantan-mantannya ini yang kira-kira siapa bapaknya. Nah, kalau pingin tahu nonton filmnya Mamma Mia teman Pro 2, itu juga seru banget. Nah, yang terakhir ini aku juga recommend banget teman Pro 2. Ini juga salah satu romcom yang banyak banget menuai perdebatan ya, karena nih endingnya yang bikin semua orang tuh langsung kayak geleng-geleng kepala. Ini sebenarnya bukan romcom sih jatuhnya, ini horror komedi teman Pro 2. Di mana ya? Cerita film ini adalah tentang dua orang ya yang tidak sengaja bertemu di kantor, tapi si cowoknya mungkin sudah melihat si cewek ini sebagai seseorang yang menjadi jodoh dia banget gitu teman Pro 2. Seneng sih ceweknya cuma pengen having fun aja. Akhirnya tuh mereka tuh hubungannya tuh naik turun, tapi itu yang bikin serunya juga teman Pro 2. Udah bisa tebak belum film apa yang aku sebutin? Yes, benar banget kalau di ujung sana bilang 500 Days of Summer. Yes, that's right teman Pro 2. Ini dia film romantic horror sesungguhnya ya, yang udah banyak banget spark debate karena orang-orang ngerasa yang baik itu Tom atau sebenarnya Summer. Kalau menurut kamu sendiri siapa teman Pro 2 yang baik, Tom apa Summer nih? Ini bakalan seru banget kalau kamu pingin bagiin opini kamu juga ya antara perdebatan 500 Days of Summer ini. Kamu bisa banget WhatsApp kita di 0816 110916. Dan kalau kamu juga pengen tahu rekomendasi film-film romantic comedy lainnya yang seru-seru di tahun 2000-an, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

enggak teman Pro 2 yaitu Daughter from Hell. Wah, yang kalau kata Gracie sendiri sih album ini memang jadi salah satu album permintaan maaf dan juga terima kasih dia untuk ibunya tuh. Wow, so sweet sekali ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang ibu ya teman Pro 2, kayaknya nih bukan cuman Gracie Abram aja nih yang lagi merasa dekat dengan ibunya gitu ya. Salah satu artis Anne Hathaway juga mengaku nih senang banget bekerja sama dengan Tom Holland, teman Pro 2, dan berharap Tom Holland ini bisa jadi anaknya gitu, teman Pro 2. Karena dia ngerasa Tom Holland ini sangat-sangat pribadi yang baik banget gitu. Jadi dia ngerasa waktu memerankan ibunya Tom Holland di film yang bakalan tayang nanti, teman Pro 2, yaitu The Odyssey, si Anne Hathaway ini bilang kalau sebagai seorang ibu di kehidupan nyata, dia tuh benar-benar berharap semua anak dia tuh bisa tumbuh kayak Tom Holland. Karena pribadi Tom Holland yang emang baik di depan layar dan juga di belakang layar tuh Tom Pro 2. Keren banget ya. Emang sih kebanggaan semua orang Tom Holland sih. Kalau aku jadi orang tua juga pasti pengen anak aku kayak Tom Holland sih. Gak ada yang nanya ya tapi Tom Pro 2. Tapi pastinya nih kalau ngomongin tentang Anne Hathaway sama Tom Holland gak afdol rasanya kalau gak ngomongin satu film yang bakalan tayang juga nanti di bioskop di tanggal 17 Juli 2026 yaitu The Odyssey Tom Pro 2. Dimana film ini nih emang jadi film baru garapan dari Christopher Nolan yang filmnya nih juga dikabarkan bakal jadi salah satu film yang epic banget karena emang diangkat dari kisah yang epic juga teman Pro 2. Untuk kamu yang gak tahu, film ini bakalan mengisahkan tentang perjalanan Odysseus selama 10 tahun untuk kembali ke kampung halamannya setelah berakhirnya perang Troya teman Pro 2. Jadi itu bakalan banyak banget drama-drama yang harus dihadapi sama si Odysseus. Mulai dari nanti dia bakalan tersesat di satu pulau, terus tuh nanti dia bakalan ketemu sama hewan-hewan buas di lautan gitu teman Pro 2. Jadi bakalan epic banget. Jadi untuk kamu yang suka sama Christopher Nolan dan juga suka sama film-film Greek mythology, wajib banget nonton film satu ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

seperti yang. Nah, 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih asik sendiri dari Kunto Aji yang sayangnya ini jadi lagu terakhir yang aku puterin di santai siang untuk kamu semua, teman Pro 2. Tapi jangan sedih karena selanjutnya kamu bakalan ditemani sama Dipi Oktavani di Sore Ceria. So, thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku di santai siang dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini, teman Pro 2. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Pro 2 Sania Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Green Day merilis lagu baru berjudul I'm Never Gonna RIP, soundtrack film komedi Nimrods. Lagu ini dirilis bersamaan dengan pengumuman album soundtrack yang hadir pada Agustus 2026. Film Nimrods menampilkan Green Day sebagai diri mereka sendiri dan ceritanya mengikuti perjuangan sebuah band punk fiktif untuk menjadi pembuka konser Green Day. The Linda Lindas mengumumkan album studio ketiga bertajuk Gotta Get Out yang akan dirilis pada 28 Agustus 2026. Album ini menjadi rilisan perdana mereka bersama label Reprise Warner. Bersamaan dengan pengumuman album, The Linda Lindas merilis single baru berjudul Closer bersama Hayley Williams. Lagu ini mengangkat kisah tentang bertambah dewasa dan perjalanan menghadapi waktu. Teman Pro 2, informasi terakhir, Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan akan menggelar parade kebaya pada 19 Juli 2026 dalam rangka Hari Kebaya Nasional. Jembatan Ampera Palembang dipilih sebagai lokasi utama kegiatan. Pemerintah Kota Palembang masih mematangkan skema pelaksanaan bersama pihak terkait dan koordinasi dilakukan agar seluruh agenda di kawasan Jembatan Ampera berlangsung aman dan tertib. Sekian Info Pro 2 produksi dari Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja. Ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai, sore ceria bareng sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Dan aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang. Dan nanti di jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria bareng sama narasumber mahasiswa yang keren banget. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info seputar kota Palembang nih ya, yang mungkin ini kabar baik juga nih buat kita sebagai pengguna JKN ya, apalagi untuk menikmati fasilitas kesehatan di kota Palembang nih. Nah, dari pemerintah kota Palembang akhirnya memperkuat peningkatan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan ini juga sudah dibahas di koordinasi Setda Kota Palembang kemarin hari Senin 13 Juli 2026 nih Teman Pro 2. Jadi yang ditekankan di sini itu untuk menjaga status UHC berkualitas sejak 2023, dan salah satunya itu dengan memperkuat validasi data dan juga kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepesertaan JKN. Nah, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang penasaran tentang informasi selengkapnya terkait pengembangan kualitas JKN ini, kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah masuk di sesi obrolan sore ceria bareng sama Divya. Tapi Divya gak sendirian tentunya, karena udah bareng sama narasumber yang keren banget dari Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas FMIPA Universitas Sriwijaya. Ada Slamet dan juga Rara di sini. Halo.
1: Halo Kak.
2: Halo juga Kak.
0: Oke, Slamet dan Rara ini dari jurusan matematika ya. Ini yang kedengarannya kayak wow banget nih kalau dari teman Pro 2 mungkin ya, apalagi buat musuh-musuhnya matematika. Ya mungkin penasaran juga nih. Kita pengen kenalan dulu sama Slamet dan Rara. Slamet sama Rara ini dari semester berapa nih?
2: Siapa dulu nih, Ra?
1: Bang Slamet dulu, Bang
2: Slamet. Dari bukan biasanya paling muda dulu biasanya itu.
1: Bang Slamet aja
2: okay
1: dulu.
2: Lah, okay, gitu.
0: Oke.
2: Jadi saya Selamat Prayogo, Kak. Mm-hmm. Termasuk mahasiswa semester tua, semester 6 OTW 7 sekarang.
0: Oke, masih aman. Semester 6, semester 7 berarti udah lama nih berkecimpung di Fakultas MIPA jurusan matematika lebih tepatnya.
2: Betul.
0: Kalau Rara gimana nih? Oh,
1: kalau Rara sendiri ini sekarang naik ke semester 5, Kak.
0: Oke,
1: okay. Jadi beda setahun.
0: Beda setahun ya. Kan ini Slamet sebagai ketua himpunannya ya, ketua umumnya ya. Kalau Rara sebagai apa?
1: Kalau Rara di Himastik di sini, Rara jadi sekretaris departemen eksternal, Kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Oh, ini bagian dari badan pengurus hariannya ya?
1: Iya,
2: betul sekali.
0: Oke, ini kita pengen tahu juga nih sebelum tentang kegiatan kalian di organisasi. Tapi ada nggak sih alasan khusus dari kalian sendiri memilih jurusan matematika?
2: Kayaknya gantian dulu, Rai. Okay. Tadi kan yang tua, sekarang yang okay muda.
1: Kalau dari Rara sendiri ya, Kak. Mm-hmm. Kemarin semenjak SMA itu pas akhir-akhir kelas 12 itu memang enggak tahu kenapa memang lagi senengnya banget dengan matematika, mungkin atau karena gurunya dengan baik kan, dengan benar-benar ngejelasinnya itu bisa masuk ke otak Rara. Jadi di situ Rara mikir kayak wah, ternyata MTK ini seru gitu, seru. Nah, jadi di situ bimbingan lah ke guru BK kan. Jadi di situ Rara milih untuk masuk matematika.
0: Oke, ternyata ada pengaruh dari gurunya.
1: Iya,
0: juga
1: pengaruh
0: ya.
1: Pengaruh dari guru pas
0: yang
1: kelas
0: bikin
1: 12.
0: Kamu suka sama matematika. Kalau dari Slamet nih?
2: Jujur ya. dulu waktu SMA sebelumnya enggak pernah kepikiran sama sekali mau masuk ke jurusan matematika. Cuman di akhir-akhir, detik-detik terakhir untuk pemilihan jurusan itu mungkin petunjuk dari Tuhan mungkin ya.
0: Istikharah dulu apa?
2: Tiba-tiba aja kok, kayaknya aku cocok di matematika deh gitu. Jadi akhirnya ya sudah, saya ambil matematika dan ternyata lolos gitu kan.
0: Oke, gimana nih perasaan kalian setelah berapa tahun ya di jurusan matematika ini? Ada culture shocknya gitu gak sih?
2: Wah, banyak sebenarnya. Siap, dari mana dulu ini?
1: Kalau dari Rara ya Kak. Kan Rara ngira ini matematika itu cuma hanya hitung-hitungan. Ternyata pas masuk matematika itu kami juga belajar ngoding, Kak.
0: What? Ya, serius?
1: Belajar ngoding.
0: Oh my god, baru tahu loh.
2: Betul. Jadi di matematika itu ada beberapa peminatan, Kak. Ada peminatan statcom, statistika aktuaria komputasi, dan juga alano, aljabar murni optimasi. Cuman sekarang tuh yang paling banyak diminati itu komputasi, statistik, sama optimasi.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau yang ngoding-ngoding tuh biasanya di bagian komputasi, Kak. Di statistik juga ada, cuman mungkin lebih banyaknya itu dipelajari di bidang komputasinya, Kak. Seperti itu.
0: Gitu. Nah. Jadi itu tadi ya yang baru aku tahu, ternyata matematika enggak cuma hitung-hitungan doang ya. Kita kiranya cuma perkalian, itu kan anak SD ya, tapi ternyata di dunia perkuliahan lebih dalam lagi.
1: Iya, lebih dalam lagi.
0: Oh, nah menurut kalian kalau misalkan belajar matematika itu fokusnya di rumus aja, itu tuh benar enggak sih?
2: Benar.
0: Dari pengalaman Rara sama Slamet deh.
2: Sebenarnya matematika tuh lebih dari sekedar rumus, Kak. Jadi di matematika tuh kita belajar membaca pola, seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan kita mau belajar matematika menghafal rumus, sebenarnya itu bukan salah, cuman mungkin kurang tepat aja, Kak, gitu. Karena kalau kita mau menghafal rumus, itu kan banyak banget tuh. Ada kalkulus 1, 2, 3 dan rentetannya masih banyak sekali.
0: Benar-benar.
2: Jadi kalau kita mau pakai hafalan itu sepertinya kurang tepat, iya, gitu kan.
1: Karena mungkin juga enggak sih Bang kita kayak harus hafal seluruh.
2: Bakal iya, pusing ya, banget kalau dihafal.
0: Jadinya mabok rumus iya, ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, deh. Setelah kalian dapat culture shock itu, gimana tuh cara kalian menghadapi sesuatu yang baru di dunia matematika ini? Apa sih yang kalian lakuin gitu mungkin?
2: Dari siapa lu?
1: Rara. Dari Rara sendiri ya kak, biar gak bosen-bosen banget ngelihat angka. Ya ini beginilah Rara ikut kegiatan organisasi di luar, di dalam kampus seperti Himastik ini.
0: Itu dari Rara tadi ada peralihan kegiatan ya. Selain ya,
1: peralihan kegiatan
0: akademik tapi ada organisasi juga. Kalau dari Selamat gimana?
2: Kalau dari saya pribadi kak, jujur saya suka matematika. Jadi saya kalau dikatakan bosan juga enggak. Cuman ya sesuatu yang bikin saya betah, bikin saya semangat itu lebih ke orang-orangnya kak. Karena orang-orang di matematika itu supportive sekali kak. Antara saya yang pada waktu itu maba dengan kakak tingkat itu hubungannya bagus dan mereka juga sangat merangkul. Selain itu juga program-program yang ada di Himastik bener kayak kata Rara tadi, membuat saya tuh pengen ikut ke situ. Jadi juga di samping akademik saya juga ikut yang non akademik.
0: Itu dia tadi ya. Jadi selain akademik ada organisasinya non akademik juga nih. Nah, kalau kita bahas tentang jurusan matematika nih, pasti banyak juga yang penasaran ya. Karena kebanyakan orang tuh mikirnya kalau kuliah nanti harus kerja gitu. Nah, jadi banyak juga yang bertanya-tanya nih, prospek kerja jurusan matematika ini kemana aja nih kira-kira?
2: Matematika tuh jurusan yang underrated lah ya.
1: Iya, benar.
2: Underrated. Banyak orang bertanya-tanya gitu, Kak. Kalau lulus matematika tuh nanti kerjanya apa? Jadi guru atau
1: apa? Iya, kebanyakan pasti ngira jadi guru,
2: jadi guru gitu. Padahal sebenarnya tuh enggak gitu, Kak. Matematika tuh itu kan sebenarnya dasar, Kak ya. Kayak yang saya bilang tadi kan ada peminatan Statkom, ada Alano. Jadi kalau biasanya lulus matematika itu bisa lari ke bagian pengolahan data, jadi data analis, data saintis, terusan aktuaris juga bisa, terus AI engineer juga bisa.
0: Ternyata luas banget ya, bahkan pekerjaan yang kayaknya sekarang lagi ngetop banget kayak data analis itu itu mulai dari matematika nih harus ya, jadi gak bisa sembarangan juga ilmunya tuh. Nah kalau kita ngomongin tentang prospek kerja pasti harus ada pengalaman dulu nih ya kan. Menurut kalian organisasi ini nih penting gak sih untuk di dunia kerja nanti?
2: Dari siapa lah? Coba Rara tadi.
1: Jadi kalau bagi Rara itu penting kak, karena dari organisasi inilah kami tuh belajar gak hanya tentang dari pelajaran ialah tentang soft skill ini, tentang public speaking, tentang apapun itu kan enggak dipelajarin di mata kuliah. Jadi dengan mengikuti organisasi ini kami dapat pengalaman untuk kerja nanti.
0: Pengalaman langsungnya di organisasi ini ya. Dari Selamat gimana?
2: Iya, kurang lebih mungkin mirip kayak Rara ya. Cuman satu hal juga yang lebih, ketika orang itu ikut organisasi dia tuh membuka kesempatan untuk punya relasi, punya hubungan ke alumni-alumni terutama kak ya.
0: Oh iya betul.
2: Jadi relasi ke situ itu bisa membuka peluang kita untuk dapat kerja juga untuk kedepannya nanti setelah lulus. Selain itu juga bener kayak kata Rara tadi, organisasi itu bisa bikin gak bosen gitu. Jadi sebenarnya itulah yang bikin organisasi itu seru gitu kak. Dan penting kalau dilihat dari sisi seorang mahasiswa seperti itu.
0: Wah kalau udah dibahas nih tentang organisasinya tadi dan bisa jadi sisi serunya kuliah gitu ya, kita jadi penasaran nih keseruannya apa aja sih yang ada di Himastik ini. Mungkin ada kegiatan apa aja, itu bakal kita bahas nanti tuh Om Produa ya. Dan kalau kamu mau tanya-tanya, kamu juga boleh banget langsung tanyain pertanyaan kamu melalui WhatsApp Produa di 0816 1106 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih di sore ceria, maksudnya bareng sama Divya.
1: Selamat Prayogo
2: dan Rara Fiona.
0: Yeay, kita bertiga tadi udah bahas tentang latar belakang dari Selamat dan juga Rara selaku mahasiswa jurusan matematika ya dari FMIPA Unsri nih ya. Tentang matematika juga dan salah satu organisasi di FMIPA jurusan matematika ada Himastik ya. Nah, kita penasaran nih tentang Himastik ini kegiatannya tuh kira-kira apa aja nih?
1: Banyak banget sebenarnya Kak kalau ditanya kegiatannya.
2: Iya, kalau mau dikasih tahu satu-satu.
0: Bener sih. Cuman, jadi mungkin kita bahas yang paling
1: Yang paling dekat itu ada soft skill digital. Jadi itu bentuknya kayak webinar gitu Kak. Webinar kita belajar tentang skill-skill digital yang diperluin di era sekarang ini. Terusan selain soft skill digital itu nanti ada juga PKKMB ya kan. Itu nanti pelaksanaan di bulan Agustus. Kemudian ada juga MOS. Jadi MOS ini lomba raya.
2: Iya, olimpiade itu untuk kalangan siswa-siswi SMA.
0: Nah, ini nih yang bisa jadi ini buat untuk teman Pro 2 yang mungkin masih SMA ya. Betul. Pengen coba-coba ikut lomba, ikut nanti informasinya bisa dilihat di mana nih kalau tentang kegiatan Himastik.
2: Kalau untuk kegiatan Himastik yang pastinya dari IG ya Kak, di IG. Boleh cek aja teman-teman semua di IG @himastik dan juga ada satu lagi IG-nya.
0: Oke.
2: IG-nya Milad Himastik kalau enggak salah. Iya, Milad.
1: Jadi itu tuh serangkaian acara untuk memperingati Disnatalis Himastika. Di situ nanti ada MOS, ada juga soft skill digital.
2: Terus Himastik Cup, Himastik Cup
1: itu lomba-lomba olahraga.
2: Iya, olahraga dan seni juga, Bang.
1: Iya, ya, seni. Seni kayak nari, nyanyi, olahraga. Mobile Legend,
2: futsal,
0: ya, keren, banyak banget ya ternyata ya kegiatannya menarik banget juga nih. Mungkin teman Pro 2 yang kepo bisa langsung cek aja di @himastik tadi ya. Nah, kalian kan ikut organisasi dengan banyaknya kegiatan sebagai mahasiswa aktif juga nih ya pastinya. Gimana sih cara kalian mengelola waktunya gitu biar seimbang antara organisasi dan akademik?
1: Oke, jadi kalau bagi waktu gak ya itu kita pakai yang namanya skala prioritas Kak. Jadi kita tulis semua kira-kira apa yang mau kita lakuin dan di situ kita kasih buat prioritas. Kira-kira yang prioritasnya yang paling urgent itu apa gitu. Jadi ketika kita mau eksekusi itu kita tahu, oh saya harus kerjain ini dulu. Misalkan karena waktunya ini paling deket harus selesai, maka saya kerjain itu dulu. Gitu Kak. Dan itu dibuat perencanaan gitu. Kira-kira ini selesai berapa lama gitu Kak.
0: Skala prioritas ya.
1: Kalau saya gitu, enggak tahu kalau Rara gimana.
2: Iya, sebenarnya hampir sama seperti Bang Selamat Kak, tapi kalau dari SMA Rara itu selalu diajarin tentang ada 4. Dia tuh pertama itu penting mendesak, terus kedua penting tidak mendesak, ketiga itu tidak penting mendesak, terus yang terakhir itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi di situ tuh kita seperti katamu Selamat tadi di prioritaskan.
0: Iya.
2: Ditaruh yang bagian-bagian itu, 4 itu tadi.
0: Oke, jadi gimana caranya kita bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sekali ada banyak sekali tadi ya.
2: Sekali metode.
0: Supaya lebih terorganisir juga. Nah, kalau dari kalian sendiri sebenarnya kan pasti berat ya untuk menyeimbangkan waktu itu, banyak juga cara-cara kalian sendiri gitu. Ada gak sih kayak tantangan yang paling bikin kalian tuh mungkin menghela nafas gitu ya selama di organisasi? Tantangannya tuh apa aja nih?
1: Tantangan gak ya? Mungkin yang paling sering kami hadapi kayak itu waktu perekrutan ya. Soalnya kan kayak saya bilang tadi ya, jadi di Himastik tuh biasanya kebanyakan anak-anaknya itu kalau yang aktif-aktif banget Kak. Kalau yang gak aktif banget. Jadi ketika kita mau prokeran nih, kita tuh kadang agak kesusahan buat nyari orang buat ngisinya. Karena kita di, kalau ini ada yang sanggup, cuman dia ini udah megang yang lain gitu.
0: Karena saking aktifnya tadi ya, sampai 3 organisasi sekaligus.
1: Benar.
0: Kalau dari Selamat sama Rara, ikut organisasinya banyak atau mungkin cuma fokus di Himastik aja nih?
2: Kalau dari Rara sendiri, kalau untuk di dalam UNIF itu yang pasti Himastik, Kak. Terus juga ada UKM juga ikut. Terus kalau untuk kegiatan luar itu paling ngejob gitu, Kak, nari.
0: Wow, ya, keren. Oke, okay. Bahkan ada freelance-nya juga ya, Rara, ya, selain juga organisasi ya. Keren banget nih. Kalau dari Selamat?
1: Kalau saya dulu ada 3 dulu, Kak. Cuman itu waktu awal-awal, Mbak. Karena capek kan, akhirnya saya kurangi, dan untuk sekarang ini saya fokusnya ke Himastik aja gitu, Mbak.
0: Oke, itu aku paham banget sih, 3 organisasi sekaligus ya. Nah, tapi pasti selama menjalani organisasi itu ada nih satu motivasi yang paling berpengaruh gitu, yang bikin kalian stay dan betah di Himastik. Apa nih? Mungkin dari Rara, apa nih?
2: Kalau motivasi Rara, sebenarnya Rara itu orangnya nggak bisa kalau hanya diam di satu tempat aja. Jadi Rara itu harus bergerak kemanapun itu. Jadi makanya Rara terus betah di Himastik ini.
0: Jadi harus aktif.
2: Rara orangnya nggak bisa kalau hanya diam di situ aja. Jadi makanya Rara ikut organisasi Himastik.
0: Oke,
2: gitu,
0: kebalikan banget nih dari aku yang maunya cuma pengen stay aja, diam aja gitu. Rara introvert atau extrovert nih?
1: Extrovert banget nih, kelihatan.
2: Ya, mungkin dilihat orang gitu kan. Kalau dari Rara sendiri setengah-setengah mungkin.
0: Oh, ya, ambivert gitu ya. Setengah-setengah ya. Nah, kalau dari Selamat, ada motivasi yang paling kuat dari kamu apa nih, yang bikin kamu betah banget di Himastik?
1: Jujur, Kak, ini awalnya tuh kan saya milih matematika tuh bukan pilihan pertama gitu, Kak. Nah, jadi saya ikut organisasi itu supaya saya lebih semangat kuliahnya, Kak.
0: Oh.
1: Karena seperti yang saya bilang di awal tadi juga, orang-orang di matematika ini saling support gitu. Mereka tuh jadi support system untuk saya kuliah di saat akademiknya, Kak. Jadi saya dengan ikut organisasi ini ngerasa lebih hidup gitu, ketemu orang baru, melakukan hal-hal baru gitu, Kak. Jadi itu adalah sebuah semangat bagi saya.
0: Gitu. Waduh, ternyata sepenting itu ya organisasi ini bagi kalian juga nih ya. Nah, kalau dari kegiatan-kegiatan tadi, itu kan ada yang terdekat tadi, ada apa tadi? Digital,
1: soft skill digital.
0: Oke, itu biasanya untuk kegiatan tadi itu untuk umum atau untuk mahasiswa aja nih?
2: Itu untuk umum, Kak, untuk seluruh Indonesia bisa ikut. Karena juga acaranya itu online, webinarnya online, dan pastinya diisi oleh pemateri yang terkenal, Kak.
0: Kalau masih rahasia,
2: kemarin itu Kak Zahid, kalau nggak salah Kak Zahid itu ada loh, Kak. Pokoknya keren, pokoknya artis gitu.
0: Wah, kalau kali ini kira-kira mau di-spill atau masih rahasia nih?
2: Aduh, masih rahasia.
0: Masih rahasia ya. Oke, ditunggu banget nih. Ini malah kalau rahasia-rahasian gini bikin penasaran banget ya sih. Oke, nah, untuk teman Prodo juga yang mau tanya-tanya nih ke Himastik, ke Selamat dan juga Rara, nggak cuma tentang Himastik aja, mungkin tentang matematika atau tentang pengalaman perkuliahan, atau mungkin maba-maba yang pengen tahu lebih banyak juga tentang Himastik nih ya, boleh banget WhatsApp di 0816 1106916, atau di live chat RRI Digital. Dan aku lihat juga udah ada pertanyaan masuk nih di WhatsApp Pro 2. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng sama Selamat dan Rara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di obrolan sore ceria bareng sama mahasiswa Himastik, ada Slamet dan juga Rara nih. Kita tadi udah ngobrol detail banget ya tentang kegiatan di Himastik, terus juga tentang jurusan matematika. Dan seperti yang aku udah sampaikan tadi, ternyata udah ada pertanyaan masuk nih dari WhatsApp Pro 2 dari Lara yang nanya, katanya

0: itu supaya ada solusinya. Cuman matematika itu bukan berarti juga jawaban dari semua pertanyaan, Kak. Matematika itu memiliki keterbatasan untuk menjawab persoalan-persoalan itu, terutama untuk masalah-masalah yang sifatnya itu abstrak, misalkan tentang apa namanya, seperti perasaan gitu kan. Itu kan sesuatu yang susah, Kak, ya. Kayaknya nggak bisa dimodelkan dalam bentuk matematika gitu, Kak.
1: Oke, karena itu ada kalau matematika sains, kalau tentang perasaan itu kan emosi manusia, ya. Individu
0: emosi
1: yang berbeda-beda juga nih. Kalau dari Rara gimana nih?
2: Kayaknya mungkin kalau misal dalam bidang statistik ya, Bang, ada probabilitas kan namanya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu untuk solusi kita mencari memecahkan masalah. Tapi seperti kata Bang Slamet tadi, benar, nggak selalu benar gitu jawabannya. Jadi itu tapi bisa menjadi solusi.
1: Jadi nggak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan matematika. Tapi matematika tadi bisa jadi pembantu untuk memecahkan solusinya. Alright, nah ini kalau aku lihat di YouTube udah rame banget juga ya. Banyak banget support systemnya nih. Ada dari Ahmad Fadli yang ngirim emoji api-api, banyak banget. Terus ada juga ada dari Chonusuke. Ini dari mana nih? Mahasiswa dari Jepang kah?
0: Kayaknya dari Indralaya itu.
1: Indralaya ya. Terus ada juga Mr. Arif yang emoti api-api. Ada juga dari Laura. Masya Allah, keren banget. Himastik. Terus ada dari Caya Gladys. Ada dari Arif juga. Ada dari Naila, kerennya Himastik. Terus ada juga dari pertanyaan nih dari Rini yang masuk. Rini Sudirman nanya, kalau aku gak suka matematika gimana dong, Kak, biar bisa suka matematika? Belajarnya lebih baik dari buku atau nonton YouTube aja? Kalau dari kalian sendiri gimana nih?
2: Sebenarnya itu dari pribadi masing-masing ya, Kak. Fokusnya lebih, metodenya itu tentang dari lihat digital atau baca. Kalau dari saya sendiri itu biasanya lebih baik mendengar langsung dari YouTube penjelasannya, itu lebih mengerti gitu, daripada baca buku. Dan juga kalau matematika ini kan angka, itu kita harus coba terus, latih terus, latihan soal, jadi kita bisa.
1: Harus coba terus ya, harus ada kemauan dari diri sendiri juga ya,
2: nggak
1: bisa dipaksain ya. Mungkin ini teman pro 2 yang masih sekolah yang harus menghadapi matematika nih di sekolahnya, bisa coba kata Rara tadi ya, sesuaiin dengan gaya masing-masing. Kalau dari Slamet gimana nih untuk tips belajar matematikanya mungkin?
0: Kalau tips ya, jadi matematika tuh untuk orang yang belum biasa ya, mungkin akan kelihatan, waduh gimana ini matematika itu. Cuman sebenarnya kuncinya ya bener kayak kata Rara tadi, kita supaya suka itu bisa belajar konsep dulu. Konsep itu ya paling enak tuh kalau kita diskusi. Diskusi atau kita harus ada di dalam ruang diskusi. Ada orang yang dengarkan, ada orang yang bisa ngasih kita umpan balik. Dan sebenarnya itu tuh lingkungan yang paling cocok untuk itu ada di ruang kelas sebenarnya, Kak. Kalau saya pribadi untuk belajar seperti itu, konsekuensi yang berat itu lebih suka untuk dilakukan di kelas seperti itu. Setelah belajar baru kita latihan soal, terus diulang-ulang sampai bisa. Jadi matematika itu seru kalau kita sudah tahu gimana sih dia ini bekerja.
1: Keren banget ya. Makasih untuk jawabannya Slamet dan Rara yang udah jawab pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp dan juga YouTube nih. Mungkin Slamet sama Rara selaku anggota badan pengurus Himastik, maksudnya ya, ada pesan untuk adik-adik yang mungkin masih ragu nih untuk memilih jurusan matematika.
0: Pesannya untuk teman-teman yang masih ragu di jurusan matematika, teman-teman gak usah takut ya, karena matematika itu gak semengerikan yang dibayangkan sama mungkin waktu itu kita masih SMA ya. Karena di matematika itu teman-teman bakal ketemu dengan

0: hal baru, teman-teman bakal melihat sisi lain dari matematika. Kayak yang tadi sudah kita bahas kan, nanti teman-teman bakal ketemu dengan gimana sih matematika ini dipakai untuk membangun sebuah sistem di komputer.
1: Mm-hmm.
0: Sampai yang kita kenal sampai sekarang ini ada namanya AI, itu gimana. Kita bisa belajar banyak hal dari situ. Jadi teman-teman gak usah takut, kayak untuk pekerjaan juga. Sekarang itu lagi banyak kan, lagi ngetren-ngetrennya bidang-bidang pekerjaan yang linear dengan matematika. Dan di matematika juga dosen-dosennya baik-baik, dan cara menjelaskannya juga enak. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, gak usah bimbang, yang sudah ataupun baru mau mungkin ya kepikiran, oh aku kayaknya tahun depan mau UTBK atau mau daftar matematika, gas aja. Karena matematika itu jurusan yang seru.
1: Oke, gitu. Itu dia ya untuk pesan dari Selamat nih buat teman-teman Prodo yang masih ragu. Kalau dari Rara nih, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk teman-teman Prodo juga?
2: Kalau dari Rara sendiri, pokoknya pertama kali kalau dengar kata matematika itu, seperti kata Bang Selamat tadi, jangan takut, kayak jangan mengira itu tuh terlalu menyeramkan. Jadi untuk teman-teman semua, adik-adik SMA di sana, kalau emang masih mau mencari jati dirinya, itu mungkin boleh dibenahkan dulu, ini fokusnya mau kemana, ke sini atau ke situ. Tetapi kalau emang mau ke matematika, itu solusi yang terbaik. Karena seperti yang kami tadi bilang kan sebelum-sebelumnya, kalau matematika itu bisa bekerja dimanapun itu, seperti data analis dan maupun apapun itu.
1: Okay.
2: Jadi jangan takut untuk mencoba hal itu.
1: Okay. Terima kasih Rara dan juga Selamat yang udah nemenin kita di sore ceria hari ini. Dan mungkin untuk teman Prodo yang mau ngepoin lagi selengkapnya tentang Himastik, di mana tadi Instagramnya?
2: Di Instagram @himastik. Dan juga kalau untuk yang mau untuk ikut webinar nanti, webinar soft skill itu, webinar soft skill dan juga untuk olimpiade dan lomba-lomba olahraga dan kesenian itu, bisa langsung aja di IG @miladhimastik.
1: Okay, thank you, Selamat dan Rara. Yeah. See you next time ya. Kita ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Dan untuk teman Pro 2, sekian untuk sore ceria hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Dan tenang aja, Divya masih nemenin kamu di 91,6 FM, Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering menggelar nobar untuk mempererat kebersamaan.

tim song P. Itu dia tim song Pesta Bola Dunia tahun Pro 2 yang nemenin kamu selama Piala Dunia berlangsung ya. Dari awal sampai sekarang udah menuju semifinal Piala Dunia 2026 nih. Wah, wah, wah. Dan kabar baiknya untuk kamu yang udah gak sabar nungguin semifinal untuk besok tanggal 15 Juli 2026 jam 2 pagi waktu Indonesia Barat adalah pertandingan Prancis versus Spanyol. Kamu bisa banget ikuti agenda nonton bareng Nobar Bola Gembira dari TVRI, RRI, dan Antara di Creative Hub TVRI Sumatera Selatan besok banget jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu, ayo ajak teman-teman kamu ataupun juga komunitas kamu untuk nonton bareng di TVRI besok jam 2 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2 bareng sama Divya di sore ceria hari ini. Dan sekarang kayaknya dari tadi siang ya, dari yang cuacanya agak panas, udah reda karena udah masuk di sore hari nih. Udah mau masuk ke senja juga malahan ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang cuaca yang mendung, kayaknya gak berhubungan sama kemacetan di jalanan ya, enggak sih teman-teman berdua? Karena apapun kondisi cuacanya, biasanya kalau jam-jam segini itu tetap aja padet di teman-teman berdua. Contohnya di simpang Caritas nih teman-teman berdua ya, baik dari jalan Veteran itu cukup padet nih teman-teman berdua. Dan juga enggak cuma di jalan Veteran aja, tapi di jalan dari simpang Caritas ke jalan Jenderal Sudirman itu juga cukup padet nih. Buat kamu yang mau melintas, mungkin bisa cari jalur alternatif ya, khususnya di jalur di jalan Mayor Salim Batubara. Kamu bisa lewat situ tuh. Tapi walaupun kamu lewat Mayor Salim, kalau kamu mau ke arah Sekip nih, aduh, kayaknya kabar buruk juga buat kamu. Karena ternyata titik macetnya ini cukup panjang juga nih, dari arah Sekip Tomo Pro 2, dari menuju jalan Bayi Salim sampai maju ke Jembatan Sekip Bendung itu juga cukup padat nih teman-teman. Dua titik merahnya panjang ya. Jadi buat kamu juga yang mungkin mau lewat di arah Sekip dari Jenderal Sudirman, ya harap bersabar aja ya teman-teman dua. Kalau misalkan kamu udah bosen menghadapi kemacetan, bisa banget minta temenin sama lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang lewat WhatsApp kita di 0816 1106916, atau di live chat RRI Digital. Habis ini ada Abijiro yang nemenin kamu sama Aku Suka Julie.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Eh, tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1 hingga 9 dengan Qori Muhammad Husni Mubarok SPDI. Dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib tentunya untuk Kota Palembang pukul 18.09 waktu Indonesia Barat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tumam Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

Rudu FM Palembang, teman terbaik kamu. Senja, seru-seruan aja bareng Divi ya. Sekarang yang lagi seru tuh kayaknya Piala Dunia ya gak sih tahun Pro 2. Apalagi sekarang juga udah menuju babak semifinal antara Spanyol versus Prancis dan juga Inggris versus Argentina. Nah, buat kamu yang bingung mau nonton di mana, jangan takut gak ada teman-teman Pro 2, karena TVRI bersama RRI dan Antara mengadakan Nobar, nonton bareng bola gembira, semifinal Spanyol versus Prancis pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, besok hari Rabu 15 Juli 2026. Lokasinya di Creative Hub TVRI Sumatera Selatan, dan acara ini sepenuhnya gratis. Jadi, ayo ajak keluarga kamu dan teman-teman kamu jam 2 pagi nanti buat nonton bareng, biar kamu gak sendirian tentunya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Emang Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, studi terbaru menunjukkan Gen Z paling terpengaruh daya tarik nostalgia dalam memilih musik dan konten. Penelitian ini melibatkan 1.800 responden dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hasil studi menyebut nostalgia membuat pengalaman menonton terasa lebih emosional bagi generasi Z. Informasi terakhir, BPBD Sumatera Selatan mencatat 493 titik panas terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Hotspot terbanyak berada di Musi Banyuasin, Muara Nim, Oki, dan Oku. Meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering, dan BPBD menegaskan hotspot merupakan indikator awal dan belum tentu terjadi kebakaran. Sekian Info Pro 2 produksi dari Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

Teman Pro 2, info Pro 2 tadi mengakhiri sore ceria hari ini, tapi tenang aja karena sebentar lagi bakal ada music live chat dari Pro 2 FM Jakarta yang nemenin kamu malam ini. Kalau gitu, Divya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye bye.

0: Aceh.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman-teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Rati Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget terus. Ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong. Atau sempet
1: betul.
0: Les
1: tuh. Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyek
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget, guys.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Gak semuanya
2: tuh dia. Terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun kan? Secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Aduh.
0: Iya.
2: Yeah. Oke enggak nih? Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes. Dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ting ting. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Yeah.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Yeah. Lumayan ya.
2: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: yeah,
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh.
0: Dibikin
2: sama aku salah.
1: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021
0: tuh
2: teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku.
0: Okay.
2: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, wow.
2: Iya.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Apa di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
2: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
1: Okay. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh.
0: Wow.
2: Aduh, aku dekat sama kakak, gitu. Pokoknya
1: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Wow.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil

0: menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis, nah, nangis, nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
0: Okay. Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Okay. Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh, wow. Gitu.
0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, iya, bener sih. Bener. Wow, oke. Okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya. Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube. Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau bakal paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berbeda.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di ada YouTube gitu ya.
2: Saya sering diskusinya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa, yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa. Ah, gitu lah. Saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog. Jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa
2: Indonesia.
0: Tahu. Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Tidak
2: saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih.

Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yeay, pukul 8 malam dijagain sama Selvian malam hari ini. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, sampai di pukul 24 untuk hari Selasanya kamu yang lagi pada happy banget. Yang gak happy, tetap dong bakal aku temenin juga sama lagu-lagu yang bisa memperbaiki suasana hati kamu. Atau yang mewakili suasana hati kamu malam hari ini, kamu bisa spill aja ke WhatsApp Pro 2 0816 1106, dan juga bisa DM lo Instagram di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Dan pukul 20 sampai 21, karena ini hari Selasa, kayaknya seru ya kalau kita bakal ngebahas seputaran film.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

93,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kamu kalau suka banget nonton film horor ya, film apalagi kayak film yang sebelumnya kamu mungkin udah kenal lekat sama karakternya, atau film yang diadaptasi dari sesuatu gitu, pasti bakal penasaran dong kira-kira kalau dalam versi filmnya bakal seperti apa, teman Pro 2. Sekarang emang lagi banyak banget ya. Nah, salah satunya kalau kamu tahu sama meme raksasa berkepala sirene, itu tuh kepalanya tuh dari toa gitu loh. Jadi ini sebuah coretan dari seniman Kanada Trevor Henderson. Tahun 2018 tuh sempat viral banget tuh meme-nya. Dan Hollywood, entahlah ya, sampai ada yang bilang kayak gini, apakah mereka itu benar-benar kehabisan ide atau justru malah menemukan tambang emas baru? Karena Warner Bros. Ini resmi memenangkan hak untuk menggarap film horor Siren Head, teman Pro 2. Jadi monster yang berasal dari meme raksasa yang berkepala sirene, ya. Ini awalnya sempat populer dan viral di tahun 2018, ya. Dan ini bukan sebuah kemenangan yang mudah, karena ternyata untuk bisa memenangkan hak menggarap film ini, Warner Bros. Itu sampai harus ya war sama 4 studio besar lainnya, kayak Sony, Universal, ya Paramount, kemudian juga 20th Century, belum lagi akhirnya juga dari kesepakatan yang sampai sangat alot banget, mereka bisa membawa pulang si makhluk internet ini. Dan tahu gak sih teman Pro 2, ada syarat penting ya dalam penggarapan film ini, yaitu filmnya harus tayang di bioskop, bukan langsung dibuang ke layanan streaming. Karena kan ada tuh kayak film yang sebenarnya layak banget buat masuk ke bioskop, kok malah tayangnya secara streaming. Enggak. Nah, menariknya di sini nih teman Pro 2. Kenapa? Banyak orang ternyata yang skeptis ya, karena mengangkat sebuah meme yang viral ke layar lebar itu kayak sebuah calon-calon kegagalan katanya dari sebuah film. Karena gini, banyak ekspektasi penonton akan sesuatu ya yang kemudian ketika diangkat ke live action itu tidak memenuhi ekspektasi, yang akhirnya banyak orang kecewa ya. Nah, Warner Bros. Sepertinya sih serius, sehingga akhirnya dalam proses produksinya kursi sutradara ini mereka percayakan ke Brian Duffield, yang pernah menyutradari film No One Will Save You. Dia juga nulis naskah bareng sama Zach Cregger, otak dibalik Barbarian dan juga Weapons. Dan duet ini juga bakal ngasih kredibilitas yang jarang dimiliki oleh proyek adaptasi internet One Pro 2. Ini bukan cuma tanpa alasan. Setelah sukses di Backrooms dan meraih 81 juta dolar di pekan pembuka, Hollywood sendiri juga emang mereka memburu properti horor kelahiran dari internet ya. Karena apa? Basisnya, penggemarnya adalah Gen Z atau Gen Z, teman Bro 2. Dan ngomongin Siren Head, ini miliaran view loh di TikTok dan juga di YouTube. Maka dari itu, mereka juga menganggap bahwa ini adalah target yang sempurna nih. Sayang banget nih kalau dilewatkan dan gak diangkat jadi sebuah film. Nah, jadi setelah berkembang spekulasi bahwa ini paling hanya eksploitasi meme doang nih demi cuan kan. Tapi ada juga pihak-pihak yang merasa ini sebuah awal kelahiran ikon horor baru ya, Siren Head, teman Pro 2. Apalagi dengan tim kreatif kelas ini ya, di belakang kemudinya Siren yang meraung-raung ini mungkin justru layak buat ditonton, yang mungkin setelah kamu tonton kemungkinan kamu juga akan terhipnotis gara-gara si Siren Head ini, teman Pro 2. Dan ini emang belum diumumin kapan produksinya dan tayangnya di bioskop.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Malam hari ini Pro 2 FM Palembang, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 mau ngasih tahu kalau dini hari nanti bakal ada pertandingan seru banget. Mungkin kamu juga termasuk udah antusias banget nyari-nyari kira-kira pengen nonton di mana ya. Soalnya kalau udah masuk di tahap semifinal, apalagi udah digadang-gadang ya, semifinal Piala Dunia kali ini termasuk yang paling berkualitas karena 4 besar peringkat FIFA itu semuanya ada di semifinal ya. Nah, Prancis, Spanyol, Argentina, dan juga Inggris. Jadi, hari Rabu dini hari nanti itu bakalan ramai deh. Siap-siap kalau mungkin sekitar rumah kamu terdapat kegiatan nonton bareng, bakalan ini ya, agak kaget gol gitu. Gak bisa pakai peredam, gak bisa. Daripada gangguin tetangga, mendingan langsung aja deh datang ikutan nonton bareng ya teman Pro 2. Yang mana nonton bareng ini sinergi antara Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumsel, RRI Palembang, dan LKBN Antara Nobar Piala Dunia 2026 yang bisa kamu saksikan langsung ya mulai pukul 2 dini hari di Creative Hub TVRI Sumatera Selatan. Cus langsung aja ya ke arah TVRI, teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja nonton bareng di sana. Seru banget ya. Ada jajan-jajanan UMKM juga. Kamu punya komunitas juga boleh banget langsung aja datang ke sana ya. Bawa bendera negara yang kamu dukung atau pakai jersey-nya. Wis ya. Bawa semangat juga dong, udah pasti ya teman Pro 2. Karena ini termasuk lagu yang paling ditunggu banget antara Spanyol versus Prancis. Jadi bingung deh kira-kira mau pilih siapa yang menang ya. Gak apa namanya ketika dua raksasa sepak bola ini bertemu, udah pasti ya antara Kylian Mbappe atau Lamine Yamal, kira-kira siapa sih yang bakalan lolos ya nantinya ke final Piala Dunia 2026 ini. Biar makin seru, langsung aja deh nanti kamu bisa ikutan sesi nonton bareng Rabu 15 Juli 2026 mulai jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari di Creative Hub TVRI Sumsel.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Dunia perfilman dalam negeri teman Pro 2 semakin hari semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan peringkat prestasi mereka, bukan hanya mencapai jumlah penonton melebihi ya dari film-film mancanegara. Ternyata udah mulai banyak juga film-film Indonesia yang melakukan premiernya itu tuh skalanya internasional. Jadi sebelum tayang di bioskop Indonesia, dia jalan-jalan dulu nih ke berbagai festival film internasional, tayang di sana, baru masuk ke layar bioskop dalam negeri, teman Pro 2. Dan gak sedikit yang mendapatkan penghargaan ya. Nah sekarang giliran film pendek Autoserve yang melakukan world premiere di New York Asian Film Festival 2026, di mana film Autoserve ini produksi dari ada Adapt Lab yang berhasil juga terpilih melakukan premiernya di ajang internasional New York Asian Film Festival yang emang udah fokusnya tuh ke sinema Asia ya. Jadi sebuah film pendek garapan sutradara Emmanuel yang dijadwalkan tayang dalam short program Lost and Found di Walter Theater ya di New York. Jadi kalau ngomongin film Autoserve ini juga keren karena pemainnya ya ini dibintangi sama Dwi Sasono teman Pro 2 salah satunya ya. Ceritanya tentang seorang remaja yang bernama Bintang. Jadi dia tuh sedang berproses menyembuhkan luka dari masa lalu melalui game konsol yang dulu sering dia mainkan bareng sama ayahnya ya. Walaupun ini film pendek, tapi pesannya pasti dalam banget teman Bro 2. Mungkin kalau kamu sempat lihat ada sedikit cuplikan-cuplikannya ya. Aku sempat lihat ada cuplikannya gitu sih. Bayangin sebuah game yang menemani masa kecil kamu menuju beranjak remaja, kemudian ya itu tadi ya, masih menyimpan sesuatu lah sampai hari ini teman Pro 2. Nah, terus berikutnya lagi ya, film Indonesia yang berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop. Salah satunya ada film Jangan Buang Ibu. Ada yang udah nonton belum teman Pro 2? Ini mengantarkan film produksi dari Leo Pictures masuk dalam jajaran 3 besar film Indonesia terlaris tahun 2026. Ini menyusul film Ghost in the Cell ya 3,3 juta penonton dan juga Danur The Last Chapter 3,6 juta penonton One Pro 2. Jangan Buang Ibu ini juga jadi film kedua bagi Leo Pictures yang sukses nembus angka 3 juta penonton setelah film Bila Esok Ibu Tiada tahun 2024. Jadi antusiasme tinggi dari penonton ini juga udah kelihat dari gala premiernya sih yang mereka lakukan di 20 kota bertepatan sama momen libur sekolah. Yang akhirnya ya karena pas banget nih film garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu ini jadi pilihan utama bagi keluarga yang datang nonton ke bioskop. Yang suka banget sama drama keluarga, ini kayaknya memang film wajib sih buat ditonton One Pro 2 ya. Nah, semakin banyak juga nanti film-film Indonesia yang masih masuk

daftar tunggu yang bakalan tayang, daftar tunggu. Salah satunya juga nanti 24 September ada film Desa Gringsing, film horor. Nah, itu juga tuh teman Pro 2 yang bakalan ditonton, ditonton, yang bisa kamu tonton nanti ya. Salah satu listnya untuk film Indonesia yang tayang tahun 2026 ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

suaranya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jangan lupa sih teman Pro 2 yang mau nonton bareng babak semifinal Piala Dunia ada Prancis versus Spanyol. Ini kamu bisa langsung aja ke Creative Hub TVRI Sumsel ya. Jam 2 dini hari kick off-nya. Dan kalau kamu termasuk yang membela Spanyol, jangan lupa datang pakai baju jersey Spanyol. Gak punya, pakai baju merah ada kuningnya. Tahu ada oranye-oranye dikit. Kalau mau pendukung Prancis, pakai baju biru ada putih-putihnya dikit ya, ada merah-merahnya dikit juga boleh. Jadi kayak nunjukin banget kamu dukung yang mana. Ah, aku pakai putih aja deh, netral. Wes. Jadi ntar ya dini hari ini bakal seru banget teman Pro 2. Duh, semakin lama kalau udah semakin masuk ke jelang final tuh bakal semakin intens ya emang ya. Hati-hati. Jangan yang tadinya temenan tiba-tiba abis ini ada yang ini ya keluar grup. Dia keluar grup gara-gara perdebatan perihal Piala Dunia ini teman Pro 2 tuh. Tapi kalau mau nonton bareng buat yang mungkin pertama kali belum pernah nonton bareng gitu teman Pro 2, sebenarnya enggak apa-apa sih kalau kamu mungkin datang sendiri gitu ya. Kayak takut mati gaya nih, enggak apa-apa. Kadang ada orang yang pede juga kok nonton sendiri, datang sendiri. Ntar di sana juga bakal ketemu teman gitu. Siapapun yang kamu dukung teman Pro 2 ya. Jangan lupa bikin reels tuh, upload story ya kalau kamu lagi di Creative Hub. Banyak kayaknya bakal ini ya yang ngadain nonton bareng teman Pro 2 dini hari. Wah, siap-siap besoknya hari Rabu pagi ya, kayak perlu ada inspeksi. Melihat siapa nih yang belum datang jam segini gara-gara pada telat tidur ya, pada telat semua gara-gara Piala Dunia ini tahun berdua. Atau jangan-jangan di tempat kerja kamu atau di kampus gitu ada dispensasi, Cie, yang habis nonton Piala Dunia. Boleh telat datangnya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: from Coldplay itu nomor 2. Jadi Chris Martin itu dia adalah kurator untuk nanti half time ya, final half time show di final Piala Dunia tanggal 19 Juli nanti teman Pro 2. Ini pertama kali loh. Biasanya kalau namanya Piala Dunia ya, bukan cuma Piala Dunia sih. Ya namanya kalau final Pildun atau sepak bola itu tuh ya setiap permainan sepak bola ya, pertandingan sepak bola turun minum kan paling hanya sekitar berapa ya? 15 menit lah gitu ya, paling lama kan. Habis itu udah main lagi kan. Gak pernah tuh ada nyanyi-nyanyi, tampil ini, tampil itu. Gak ada sama sekali tuan Pro 2. Dan ini adalah pertama kalinya. Pertama kalinya ya. Untuk sepak bola. Mungkin kalau kayak pertandingan lain tuh ada lah ya di Amerika. Tapi kalau untuk namanya sepak bola gak ada. Apakah karena mungkin Piala Dunia kali ini tuh diadakan di Amerika kali ya. Jadi kayak mereka tuh punya tradisi enggak bisa. Kita di sini harus ada halftime show. Di paruh waktu tuh harus ada hiburan gitu. Dan ini sempat jadi kontroversi juga karena ada yang bilang kayak gini, "Duh, ini kan sekitar 30 menit ya halftime show-nya." Itu para pemain bisa aja nantinya kehilangan ritme permainan 30 menit loh. Ya, yang tadi udah berapi-api banget, turun minum bentar 15 menit, itu aja taktik udah bisa berubah kan. Arah permainan tuh bisa berubah loh dalam 15 menit. Ini 30 menit, kayaknya udah lesu deh, udah pulang aja deh. Tapi semoga sih enggak, karena pengisi acaranya, spektakuler dong ya teman Pro 2, Shakira, Madonna, BTS, dan yang terbaru ada Justin Bieber yang juga bakalan ngisi di sana. Tahu enggak, bahkan Oasis sempat bilang kalau mereka juga bersedia buat manggung nyanyiin lagu Wonderwall ya, gara-gara beberapa kali pertandingan itu lagu-lagu mereka tuh selalu dinyanyiin sama timnas Inggris. Mungkin kalau Inggris berhasil masuk babak final bisa aja kali ya kemungkinan.
1: Mentor.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

dari paling teman-teman terbaik kamu, Under the Silver Moon, teman-teman juga terbarus. Namanya kamu malam hari ini. Ya masih bingung antara mau pakai jersey Spanyol atau Prancis ya. Sebenarnya bukan karena FOMO gitu ya. Ah, FOMO lu berarti lu nggak punya ini. Soalnya mungkin karena tim favoritnya udah pada pulang. Contohnya misalnya kamu dukung Portugal. Portugal udah pulang nih, tapi ada nobar. Yuk pergi deh nobar gitu. Tapi bingung dukung yang mana. Jangankan kamu ya, pacarnya Kylian Mbappe aja, pacarnya Mbappe nih bingung dia tuh ketika disuruh milih Spanyol atau Prancis. Tahu nggak kenapa dia bingung? Karena ini kan Spanyol versus Prancis. Sementara dia adalah warga Spanyol, dia orang Spanyol, tapi pacarnya si Mbappe ini orang Prancis. Jadi ketika disuruh pilih Prancis atau Spanyol yang juara dunia, aduh, bingung ya, pilih negara sendiri atau dukung sang kekasih. Bingung kan? Jadi pacarnya si Kylian Mbappe, Esther Exposito, dia bingung ketika ditanya, aduh, kamu pilih siapa gitu ya. Antara disuruh pilih negaranya atau pilih negara atau pilih pacarnya menang ya. Pilih negaranya yang menang atau pacarnya yang menang. Bingung kan? Tuh bingung banget pacarnya, teman pro 2. Tapi kalau ngomongin masalah warga negara, nanti di laga Prancis versus Spanyol ini bakal serunya. Ada satu fun fact, teman pro 2. Jadi back andalan Spanyol ya, Aymeric Laporte, dia bakal berhadapan dengan mantan negaranya. Kok mantan negara sih? Nah, jadi ya, Laporte itu membela timnas muda Prancis pernah loh selama 5 tahun lebih. 2011 sampai 2016, Laporte itu ngebela timnas muda Prancis ya. Dia juga sempat sebenarnya 2 kali dipanggil sama timnas seniornya Prancis, tapi sama sekali enggak dimainkan gitu. Hingga akhirnya dia berganti kewarganegaraan menjadi Spanyol di tahun 2021. Dan Laporte sendiri udah pernah bertanding melawan Prancis seperti yang pernah terjadi pada semifinal Euro 2024 ketika Spanyol waktu itu berhasil mengalahkan Prancis, teman-teman berdua. Jadi kali ini ya, Laporte dia akan kembali membela timnas Spanyol untuk berhadapan dengan Prancis. Kalau kamu tanya, loh kok bisa sih dia dari Prancis ke Spanyol? Nah, jadi Laporte dia itu orang Prancis yang dinaturalisasi ke Spanyol ya. Dan selain itu juga bukan cuma dia sih, ada satu lagi pemain yang kemudian orang Prancis, dia naturalisasi ke Spanyol, Lenormand. Dan banyak yang bilang gini, mungkin karena karir sepak bola di Prancis itu begitu ketatnya, sehingga akhirnya ya udahlah, mendingan kita mengembangkan sayap ke Spanyol aja, dan naturalisasi jadi orang Spanyol, malah dipanggil dan dimainkan untuk membela timnas Spanyol, teman pro 2.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pro 2, RRI Palembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Prodo FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916, Instagram

Nemenin malam harinya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu from Ariana Grande, Twilight Zone 1 Pro 2. Kamu yang lagi santai banget malam hari ini, karena besok mesti ada hal yang harus dilakuin dan memaksa kamu harus bangun pagi. Jadi kayaknya nobar bakal di skip dulu ya. Kalau gak bisa ikutan nobar, kamu bisa dengerin juga kok siaran langsungnya secara bukan streaming ya. Kamu bisa dengerin melalui frekuensi 92,4 Programa 1 RRI Palembang lewat siaran terestrial ya. Jadi pakai radio, enggak bisa streaming ya. Ingat siaran terestrial teman Pro 2 92,4 kamu bisa dengerin juga tuh. Jadi kayak ada teman tidur gitu ya. Jadi sambil kamu itu tidur terus kayak ada ngoceh-ngoceh tiba-tiba gul lah kebangun ya. Jadi sebenarnya mau nonton apa enggak gitu, mau ngikutin pertandingan apa enggak gitu. Buat yang enggak sabaran dan cuma pengen nunggu hasil akhir, ya mungkin di skip ya nonton bareng gitu. Tapi kalau enggak pengen kehilangan euforia, ya wajib banget sih buat ikutan nonton bareng tuan Pro 2. Tapi ada juga orang yang sebenarnya karena dia udah terlalu asik sama dirinya sendiri, jadi kayak yang ya udahlah ya, enggak usah ikutan nobar ya. Sekarang tuh banyak orang yang semakin percaya diri untuk nongkrong sendiri teman Pro 2. Aku sempat baca di mana ya, di Threads deh kalau nggak salah. Soalnya banyak banget ya sekarang yang suka curcol di Threads gitu teman Pro 2. Mau ngetik apa aja. Jadi katanya dia bilang gini, dia tuh sempat pergi ke mana ya, ke kafe, terus kayak ngelihat ada cewek gitu sendirian pakai headphone, ketawa-ketawa sendiri, lihat ponselnya. Awalnya tuh dia kira kok bisa sih dia sendiri gitu ya, nongkrong di kafe sendiri, temannya kemana, kok bisa sih dia senyaman itu sendiri gitu ya. Nah terus abis itu dia mikir lagi dong, kayak dia tuh menganalisa sendiri ya, si penulis ini, penulis utas ini, dia tuh sampai bilang gini, jangan-jangan dia si cewek yang nongkrong sendirian ini yang dan asik sama dunianya sendiri ini udah lewatin banyak banget perjuangan berat gitu, sampai akhirnya si cewek ini mungkin sadar kalau sebenarnya dia itu sadar kalau menikmati waktu sendiri itu justru enak banget gitu ya teman Pro 2. Selain itu bukan cuma perihal nongkrong sendiri di kafe. Kemarin-kemarin juga itu banyak banget yang pada posting mereka itu beli bunga buat diri sendiri ya. Beli bunga loh. Mungkin kalau kamu bisa cari di Palembang gitu yang jual bunga-bunga segar gitu ya, beli buat diri sendiri. Sampai kalau yang aku lihat di postingan itu ada yang rela kayak ngeluarin duit kayak 100-200 ribu beli bunga buat diri sendiri, dan dia bilang dia happy gitu loh, happy karena mungkin selama ini kayak gak pernah dapat special gift, bunga gitu ya. Jadi ketika punya uang lebih, dia merasa kayak happy banget gitu. Bisa beli bunga dan bunga itu adalah bunga favorit dia. Ataupun juga bunga dengan warna favoritnya dirangkai sebagus mungkin ya sama si penjual bunganya. Dan itu ternyata bisa bikin seorang perempuan jadi merasa bahagia banget teman Pro 2 ya. Cuma karena dia pengen aja gitu, ya udah itu dia happy gitu. Dan jadi kayaknya emang orang-orang sekarang ya, generasi sekarang, anak-anak muda sekarang itu mulai sadar kalau bahagia itu sebenarnya nggak perlu nunggu dapat izin dulu atau nunggu ditemenin sama orang lain gitu, karena dia sendiri pun juga bisa menghadirkan kebahagiaan itu sendiri teman Pro 2.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jagain kamu sampai di pukul 22:32 menit teman bro 2. Saatnya untuk flashback kembali ke hal-hal yang mungkin dulu bikin kamu jadi happy banget, bikin kamu nyaman, tapi sekarang udah gak ada ya teman pro 2. Wah, ini arah-arahnya kita bakalan menuju ke era dimana yang namanya teknologi ya. Itu udah mulai terasa semakin menyenangkan dengan berbagai aplikasi menarik di dalamnya teman pro 2. Yep. Ini sebelum era, ini Android udah belum sih? Udah. Ini malah kayaknya awal-awal era-era Android juga udah mulai ini ya, mulai hype-nya tuh mulai kerasa tahun berdua. Sekitar tahun 2014, 2013, 2014. Nah, bahkan juga sampai dari yang sebelumnya sih. Jadi kayak setiap zaman tuh ada aplikasinya ya. Ada aplikasinya. Karena gini, kayak contohnya nih. Dulu itu ada kalau kita mau video call. Dulu itu kan belum bisa video call ya, baru sebatas kayak ngirim foto ya, MMS gitu. Kirim foto baru sebatas kayak bisa kirim foto doang gitu. Nah, video call itu belum sepraktis sekarang kayak bisa melalui WhatsApp misalnya ya. Kalau dari ponsel nih. Nah, jadi dulu itu tuh orang pakai yang namanya Skype. Jadi kalau Skype itu bisa dibilang salah satu aplikasi video call yang paling ikonik banget sih. Kayak mau meeting ya, mau ngobrol berjam-jam dari laptop, mau video call sama temen, sama LDR-an, semuanya bisa dilakuin lewat Skype ya. Terus ada lagi yang sekarang mungkin bisa dibilang sih bikin kamu jadi nostalgia, ada aplikasi yang namanya XFM. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang menjadi tempat di mana kita bisa tahu kita punya secret admirer atau haters dari pertanyaan anonim yang pastinya bakal bikin kamu jadi agak-agak mules gitu ya sebelum dibuka. Aduh, apa nih? Bisa isinya receh, bisa convention atau kode-kode dan drama kecil, atau bahkan juga dari penggemar kamu misalnya ya. Bahkan pada zamannya itu di XFM itu ada selebnya, seleb XFM teman pro 2, itu heboh banget tuh. Terus kalau ngomongin aplikasi ini, foto beauty itu ada B612. Itu B612 bener kan, bukan BG kan, B612. Jadi B612 itu tuh salah satu aplikasi yang paling jadi andalan banget loh buat ngefilter foto ya. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan filter foto tuh udah kayak lebih smooth, lebih halus gitu, nggak terlalu kelihatan banget kalau kita pakai filter ya. Nah, uniknya di B612 itu efeknya tuh lucu-lucu, ada stiker lucu, terus juga ada yang kayak kau bisa bikin wajah kamu jadi warna pink, ya ada efek soft. Dan fotonya tuh bakal bikin kamu jadi kelihatan banget tuh di era-era awal-awal Android merajalela teman pro 2. Nah, satu lagi yang paling legend banget adalah Pet. Jadi di Pet itu bisa bikin orang tuh jadi kayak tenggelam dalam satu dunia gitu. Bayangin hal kecil kayak kamu lagi di mana, lagi dengerin lagu apa, sampai update kamu udah bangun atau belum ya, apakah kamu baru mau tidur, itu berasa kayak penting banget gitu. Pet itu juga bisa dibilang kayak lebih personal ya, nggak kayak Facebook kayak gitu, interaktif juga dan deket sama keseharian kita teman pro 2. Nah, itu sih beberapa aplikasi pada zamannya teman pro 2 yang bisa dibilang tuh kayak bikin kangen gitu ya, bikin nostalgia. Sekarang mungkin kamu masih ingat gak sih satu yang bisa ngajakin kamu nostalgia tuh, kalau misalnya kamu punya virtual, hewan peliharaan virtual. Kalau dulu di tahun 90-an tuh ada yang namanya Tamagotchi. Nah, itu tuh bisa dibawa kemana-mana ya. Tapi dia kan bukan di dalam, dia hanya kayak berupa, aduh aku lupa di namanya. Nah, tapi kalau semenjak zaman Android itu ada yang namanya Pou. Nah, itu hewan virtual kan. Kamu bisa ganti style dia, baju, kacamata, rambut, mata, bulu mata. Bisa ngajakin dia main, kasih makan dia, mau bikin dia jadi gendut juga bisa. Itu aplikasi-aplikasi
yang justru bikin kangen gitu ketika udah lama nggak pernah kamu mainin, nggak pernah kamu gunain, entah sekarang aplikasinya itu udah nggak ada ataupun masih ada dengan ciri khasnya sendiri. Dan mungkin bisa deh kamu mampir gitu ya, karena kebanyakan aplikasinya itu ada yang udah nggak ada gitu. Jadi kalau kamu mungkin rindu banget, pengen nostalgia ya dengan aplikasi-aplikasi yang dulu mungkin menemani kamu pertama kali di zaman-zamannya smartphone Android kayak gitu. Nah, tuh tadi tuh udah aku absenin. Kalau mungkin ada yang kelewatan, coba deh kamu inget lagi.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, wih, wih, wih, wih. Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 92 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin yang lebih tematik lagi ya. Nanti ada Spada edisi tanggap bencana yang aku hadirkan buat kamu dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan satu jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saya amalkan, yang senantiasa menjadi pegangan saya, yang senantiasa menjadi nasihat penting dalam kehidupan saya, dalam menyikapi apapun yang Allah hadirkan tentang kebahagiaan maupun segala macam bentuk yang tidak menyenangkan secara lahir maupun batin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum, wa'in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, yang memiliki makna menunjukkan adanya nikmat Allah pada pujian dengan melalui lisan, yaitu berupa ujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita sikapi dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat kecil maupun nikmat besar. Tanpa kita sadari, teman-teman, setiap harinya kita senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang kamu syukuri. Teman-teman, adapun cara kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti memandang orang yang berada di bawah kita, entah itu masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, nikmat Allah padamu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuannya, teman-teman. Karena itu, kita harus sadar nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun, Allah dengan rahman menganugerahi semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat, teman-teman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan, banyak sekali. Karena itu, jangan lupa bersyukur, teman-teman. Ketahuilah, hidup tidak ideal bagi siapapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyuran, barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Neng nyemprotnya?
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa?

0: lotion anti nyamuk ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
0: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
0: 3M plus? 5,550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
0: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
1: Kemana?
0: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
2: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya.

0: air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah, wah, wah. Ma, Ulan ma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayamnya?